Ini aku spill dikit karena musisi ini katanya bakal datang hari ini on air Teman Pro 2 di Pro FM Banten dari jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi buat kamu yang mau ketemu langsung sama musisi ini bisa langsung merapat aja ke RRI Banten ya. Dan langsung aja kalau gitu kita battle dari teman-teman idol ini gitu kan. Ada XLO versus Nicky Baker dan juga Nike ya Teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa langsung pilih aja ikutan votingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten, tinggal tap icon story-nya dan langsung voting aja di situ Teman Pro 2 ya. Kalau nggak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu kamu juga bisa menginformasikan nih Teman Pro 2 kondisi lalu lintas di pagi hari ini, apakah jalan yang sedang kamu lalui ini macet parah atau justru cukup lengang, bisa ya diinformasikan juga di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Biar makin semangat untuk beraktivitas di pagi hari ini, satu lagu dari Lisa dengan Rockstar. Here we go.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Waktunya traffic update bareng BTB Teman Pro 2. Sekarang kita langsung cek situasi bersama Ibtu Endin di Kota Serang pada pagi hari ini, Teman Pro 2 ya. Selamat pagi Ibtu Endin, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah. Untuk langsung saja ya, untuk mengenai lalu lintas pagi hari ini secara umum, namun tetap lancar ya, begitu pun dari ini, langsung dari Kebon Jahe, ramai namun tetap lancar. Demikian, Pro 2 Serang.
0: Baik, apakah ada himbauan itu Undin untuk Teman Pro 2?
1: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat yang di jalan, agar selalu mentaati peraturan rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan. Demikian RR2 Banten.
0: Baik, terima kasih Ibtu Undin untuk update trafiknya dan selamat bertugas kembali.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Extra?

Balik lagi teman-teman berdua bareng BTB di Spada ya. Dan mungkin hari ini kamu mau berkegiatan di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Untuk bagi hari teman berdua, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan. Memasuki siang hari masih didominasi dengan berawan. Namun sedikit hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Rangkas Bitung, Cibeber, Jawilan, Tiga Raksa, Pagedangan, Serpong hingga Ciputat. Dan hujan ringan juga diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di daerah Padarincang, Cikande, Mandalawangi, Saketi, Panggerangan, Cipanas, Bojongmanik hingga Cimarga. Memasuki malam hari teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten masih didominasi dengan berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Ciledug, Serpong, Ciputat, Balaraja, Tiga Raksa, Pagedangan, Jawilan, Rangkas Bitung, Curug Bitung hingga Leuwi Damar. Untuk hari ini suhu udara berkisar di 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG teman Pro 2 untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian timur, Kabupaten Tangerang bagian selatan, Kota Tangerang Selatan, dan juga Kabupaten Lebak bagian utara dan timur. Selain itu, waspada juga potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara, Kota Tangerang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian selatan, dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Dan waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu harus selalu menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

How people move, baik aku teman Pro 2. Menandai kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan seperti janji aku, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan tadi ada battle antara Axello versus Nicky Baker dan versus Nike maksud teman Pro 2 ya. Dan kalau dari voting atau polling yang masuk di Pro 2 FM Banten, ini kayaknya kamu teman Pro 2 lagi mau dengerin Axello nih teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja dua lagu dari Axello dengan Mana Sayapnya dan Amit Amit. Here we go.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB. Dan kita bakal bahas hal-hal yang memang bukan receh ya, tapi udah gak asing kalau kamu Gen Z dan demennya nongki gitu teman Pro 2 ya. Kayaknya udah gak asing sama permainan satu ini. Jadi ada salah satu permainan yang mungkin masuknya baru-baru ini, belakangan ini gitu kan, tapi sebetulnya punya sejarah yang cukup panjang teman Pro 2, yaitu Uno. Jadi permainan kartu warna-warni yang satu ini tuh memang salah satunya sering banget dimainin kalau lagi kumpul bareng sama teman atau keluarga teman Pro 2 ya. Tapi kamu tahu nggak sih sejarah panjang dibalik terciptanya kartu Uno? Kan kita juga, aku sih ngiranya kalau Uno nih ya udah kartu permainan anak-anak aja yang mungkin bisa dimainkan sama orang-orang dewasa gitu ya. Nah, ternyata ini sejarahnya panjang sekali karena memang kalau dari sejarahnya, akar permainan ini tuh berbasis pada blok ya. Yang sebetulnya tuh sudah ada sejak tahun 1000 Masehi di Tiongkok yang dulu dikenal sebagai pesto di era 1930-an. Tapi di versi modern yang kita kenal sekarang, ini diciptakanlah oleh Merle Robbins pada tahun 1971 di Ohio, Amerika Serikat. Merle ini berprofesi sebagai tukang cukur rambut yang awalnya cuma pengen menyelesaikan perselisihan aturan main Crazy Eight bareng anaknya. Nah, berbekal tabungan $8,000 Amerika Serikat, Merle memproduksi 5.000 deck pertama dan menjualnya di pangkas rambut serta jalanan. Dan hak ciptanya kemudian dibeli oleh International Games pada 1972 sebelum akhirnya diakuisisi oleh raksasa mainan Metal Inc. pada tahun 1992. Menarik banget nih teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas, kalau tadi udah bahas sejarahnya, kira-kira kalau Uno cara mainnya gimana sih? Yang katanya sih sebetulnya rules-nya atau aturan permainannya diserahkan ke masing-masing circle. Iya gak sih teman Pro 2? Stay tune terus di Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Dengerin 101,6

Pada ya, dan kita masih bahas tentang game Uno yang sebenarnya kadang kalau di tongkrongan atau di tiap circle tuh punya rules atau aturan yang berbeda, teman Pro 2. Karena biasanya kebanyakan dari kita pas main Uno tuh biasanya pakai house rules atau aturan lokal yang kadang di-adjust, disesuaikan dengan keuntungan sendiri gitu. Bukan aturan resmi yang dibuat oleh produsen aslinya, itu Mattel. Nah, salah satu aturan resmi yang paling sering dilanggar adalah praktik stacking atau menumpuk kartu plus 2 dan juga plus 4. Coba bilang teman Pro 2, karena di beberapa tongkrongan kalau plus 2 tuh cuma bisa ditambahin plus 2 aja, nggak bisa langsung plus 4. Atau begitupun sebaliknya gitu ya, kalau udah plus 4 nggak bisa ditambahin plus 2. Karena ini tiap tongkrongan beda-beda, dan aku juga punya pengalaman kok nggak bisa. Tapi ya mau gimana pun ikut tongkrongan sih ya. Nah, sebetulnya kalau dari manual booknya Uno gitu ya, yang resmi, kartu aksi plus 2 dan plus 4 itu tidak boleh ditumpuk. Yang artinya kalau pemain sebelum kamu mengeluarkan kartu plus 4, kamu itu wajib menghukumnya langsung menarik 4 kartu dari tumpukan dan kehilangan giliran main. Kamu nggak bisa tuh melempar kartu plus 2 tambahan biar pemain berikutnya menderita dan harus mengambil 6 kartu. Aduh, iya lagi. Karena kalau aku tuh seringnya jadi dapat 24 kartu gitu, teman Pro 2. Kan kalah gitu kan, maksudnya kan. Dan aturan penumpukan kartu yang membuat permainan ini jadi ajang permusuhan itu murni aturan rumah yang memang diadopsi secara populer di masyarakat. Jadi kalau kamu teman Pro 2 gimana nih? Selama ini kalau kamu main Uno, apakah rules-nya sesuai dengan manual book atau balik lagi ke aturan masing-masing circle ya? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

0: 어쨌든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas game Uno yang lagi rame banget. Dan ini ter-up to date datang dari Uno katanya lagi collab sama Black Paris. Nah, jadi kalau biasanya kan Uno punya warna-warna gitu teman Pro 2 ya. Warna merah, hijau, kuning, dan juga biru. Ini kalau edisi yang featuring dengan Black Paris, jadi warnanya tuh full black. Cuma ada icon aja, icon warna merah, pokoknya yang disesuaikan dengan namanya gambarnya gitu teman Pro 2. Dan kartu ini juga sifatnya eksklusif dan gak ada di edisi standar global. Dan kalau kamu mengeluarkan kartu blackout ke meja, semua pemainan ini harus secepat mungkin menumpuk tumpukan kartu di tengah. Dan pemain dengan refleks paling lambat bakal dapat hukuman berat, yaitu harus mengambil 4 kartu sekaligus sebelum permainan dilanjutkan. Sebenarnya ide ini juga sangat amat fresh gitu kan, karena memang kalau Uno yang kita bahas sebelumnya salah satu games yang cukup klasik dan sekarang bisa digunakan juga sebagai lifestyle juga teman Pro 2 ya. Dan selain itu juga kita masih bakal bahas lagi beberapa jenis-jenis game dari Uno yang banyak banget tipenya dan versinya. Ada Uno Flip, ada Uno Steko, dan bahkan Uno All Wild. Nah, kita bakal bahas setelah ini, jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita sudah menerima nih beberapa respon dari Teman Pro 2. Karena ini banyak banget ternyata jenis-jenis Uno. Ini dari Randy di Cilegon gitu ya bilang. Kalau aku sama teman-teman aku tuh di kosan, paling suka main Uno Steko sama Uno Flipside katanya. Jadi Uno Steko tuh melatih konsentrasi dan juga strategi pas narik balok kayu. Nah kalau Uno Flipside itu gokil banget. Pas kartu flip yang muncul, semua kartu balik ke sisi gelap yang hukumannya jauh lebih berat. Wah, benar. Karena kalau aku juga sempat main Uno Flip nih Teman Pro 2 ya, memang terkenal bikin paling emosi dan juga tensi naik semua nih Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Sarah di Serang. Katanya kalau Sarah koleksinya Uno Remix sama Uno Ono 99. Nah di Uno Remix ini kita bisa bikin aturan sendiri pakai spidol di kartunya. Hah? Jujur, bisa. Jadi katanya kayak nulis nama teman yang harus di skip. Dan kalau Uno 99 itu melatih berhitung cepat biar tumpukan kartu tuh gak nyampe angka 99. Oh, oke. Okay. I got the point. Jadi karena banyak banget koleksinya Sarah gitu ya. Selain itu memang masih ada varian unik lainnya nih Teman Pro 2. Ada Uno All Wild yang isinya tuh kartu aksi semua. Jadi gak ada angka-angkanya. Ini makin seru, jujur. Makin heboh sih kayaknya. Dan ada Uno Premium dalam memperingati anniversary ke-50 tahun yang katanya mewah banget dengan koin emas. Sampai ada Uno karakter yang visualnya lucu-lucu nih Teman Pro 2. Kalau kamu Teman Pro 2 kira-kira masih mau main Uno gak? Karena jujur itu bikin geng atau bikin circle jadi berantem sih.

Kalau aku sih kayaknya mau terus-terus sama Uno sih, karena jadi fresh, dan kadang kalau tiap ketongkrongan atau circle tuh beda-beda rules yang pada akhirnya kita harus ngikutin rulesnya. Ya nggak sih teman-teman berdua?

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di pada TikTok to Deep Talk nih ya. Dan siapa nih di antara kamu yang punya gaya hidup elit tapi bayar pinjol sulit? Ayo kumpul di sini sama BTB, karena BTB bakal bahas hal ini. Ini jadi menarik karena banyak di antara kita anak muda dan juga Gen Z yang pengen banget gaya hidupnya dianggap elit tapi pinjaman di mana-mana teman Pro 2 ya. Sebenarnya biar apa sih numpuk uang atau numpuk utang demi validasi gitu kan. Kalau kamu mungkin udah sempet nonton film Obsession di mana ada ranting yang bisa dipatahkan namanya One Wish Willow yang mungkin bisa mengabulkan permintaan kamu. Kayaknya kalau satu yang bisa dikabulkan adalah kayaknya kalau mulai besok aku gak bakal pinjol lagi deh teman Pro 2, ya enggak? Apa malah mintanya kalau bisa kasih uang segepok 100 juta gitu kan ya. Dan kadang pola-pola begini tuh selalu berulang teman Pro 2 ya. Biasanya kayak sekali lagi deh bulan depan nanti pasti bayar gitu kan. Nah kalau kamu mungkin gak tahu gitu ya, karena jutaan orang Indonesia saat ini tuh sudah kelilit hutang pinjaman online yang angkanya tembus mencapai 1,37 triliun rupiah per bulan Mei 2026 kemarin. Wow, ini beneran gede banget nih. Ini udah mah masyarakat Indonesia banyak gitu kan ya, ini hutangnya juga semakin banyak teman Pro 2. Dan penelitian yang dilakukan oleh Vintage di tahun 2025 bilang kalau enggak sedikit korban ini tuh yang punya hutang adalah karena over indebtedness, jadi umur-umur produktif di usia 36 hingga 50 tahun dan bukan pengangguran. Dan banyak diantaranya teman Pro 2 korbannya justru malah PNS dan pegawai kantoran dengan penghasilan tetap di angka 5 hingga 10 juta rupiah. Terus kenapa ya? Kira-kira apa alasan dibalik mereka gitu kan? Kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di sepeda TikTok to Deep Talk nih ya. Dan hari ini kita masih bahas tentang pinjol yang memang merajalela di generasi muda, apalagi generasi Z nih Teman Pro 2 ya. Karena banyak di antara kita yang biasanya memang membutuhkan validasi dari pinjaman-pinjaman online yang biasanya hidup sementara tapi status sosial selamanya. Waduh. Jadi biasanya kalau kamu kan beberapa di antara kita biasanya berani untuk pay later, kemudian check out outfit yang kadang sebetulnya belum butuh-butuh banget. Nah, gaya hidup yang jadi materialistis ini dan menganggap bahwa kebahagiaan itu diukur dari seberapa mewah kamu di antara teman-teman kamu, itu juga salah satu alasan kenapa akhirnya banyak anak muda, apalagi Gen Z sekarang berani untuk meminjam secara online, apalagi ilegal Teman Pro 2. Dengan alasan bahwa kayaknya bulan depan tuh masih bisa kebayar juga. Dan menariknya, yang pintar finansial ini malah makin gampang kejebak. Karena kadang ngerasa paham, jadi kelewat pede, dan meremehkan bahaya pinjaman online. Dan yakin bisa mengakali sistem itu sendiri. Apalagi yang buat punya kerjaan yang stabil gitu ya, rasa aman karena yakin bulan depan gajian, bikin cara kita untuk mengontrol ini tuh makin berkurang. Akhirnya malah berani banget untuk mengambil hutang yang mungkin bunganya tinggi, walaupun ujung-ujungnya galbay atau gagal bayar Teman Pro 2. Kalau kamu punya teman atau pernah berada di posisi ini, boleh dong kamu share pengalaman kamu di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Barang BTB di pada TikTok to TikTok teman Pro 2 ya. Dan sebetulnya masalah ini tuh nggak bakalan pernah beres kalau OJK cuma nyuruh belajar dari teori-teori keuangan aja. Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk mengedukasi supaya generasi muda apalagi Gen Z ini tidak terjebak dalam pinjaman online teman Pro 2 ya. Apalagi yang ilegal, waduh itu makin bahaya. Yang pertama biasanya yang bisa digunakan adalah bahas soal bahaya FOMO bareng pakar psikologi keuangan. Ya walaupun kalau Gen Z kan biasanya lebih nerima dengan cara yang kayak ngobrol gitu kan teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa tuh dari POV psikologi keuangan terus di breakdown diskusi-diskusinya dengan gaya-gaya Gen Z. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pinjol ini jangan dibikin gampang teman Pro 2. Jadi kita bisa menyetop sama-sama narasi katanya 5 menit langsung cair buat sistem yang bikin anak muda ini semakin mikir 1000 kali teman Pro 2 ya tiap mau ngajuin pinjaman. Dan sebetulnya yang paling marah sekarang itu adalah iklan-iklan yang bukan hanya bentuknya visual tapi meranah ke komentar-komentar gitu kan. Jadi kadang-kadang ada komentar-komentar yang postingannya apa tapi komennya pinjol gitu teman Pro 2. Jadi jangan sekali-kali kamu ngeklik tautan yang masuk atau di-share ke grup-grup gitu kan teman Pro 2, apalagi kalau link-link yang memang di-share lewat kolom komentar itu juga makin bahaya nih teman Pro 2 ya. Dan aku masih nunggu nih kalau kamu teman Pro 2 kira-kira punya pengalaman yang serupa atau sudah pernah pinjol dan sudah sembuh dan tanda kutip sudah selesai gitu kan dengan masalah pinjaman online ini, boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat kerjasama di sektor perumahan untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kerjasama tersebut mencakup pembiayaan, teknologi konstruksi, hingga penyediaan material bangunan.

Informasi lainnya, teman Pro 2, BTS mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards ke-69 pada tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh ketujuh anggota lewat akun media sosialnya masing-masing.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 tunggal putri Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan melangkah ke babak 16 besar Taipei Open 2026. Talita mengalahkan tunggal Amerika Serikat Zhang Beiwen secara straight set dengan 21-17 dan 21-15. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, dan setelah ini kita akan lanjut di Sate Siang bersama Musician Spotlight.
1: Info Pro 2.

0: Sampai Pro 2, balik lagi bareng BTV di Santai Siang. Dan kali ini spesial, ini bukan makanan spesial, tapi ini something, someone yang spesial. Dan kali ini BT gak sendirian, karena biasanya kalau BT sendirian, dan ini tiba-tiba langsung dirembuk aja gitu teman Pro 2 ya. Hari ini khusus di Pro 2 Hitlist, namanya Musician Spotlight. Ada teman-teman yang mau hadir karena kayaknya lagi pengen sharing-sharing dan pengen cerita kalau diserang gimana gitu teman Pro 2 ya. Sudah hadir bersama kita, ada Nabila Takia, kemudian Josh Flo, Axelo, dan juga Rimar. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Wah, ini teman Pro 2, dari suaranya aja udah adem banget gitu kan. Ini kalau aku cempreng, kayaknya kalau mereka berempat ini suaranya adem juga teman Pro 2 ya. Oke, sebelum kita lebih dalam, buat kamu yang mau tanya-tanya, bisa banget join di live YouTube kita di RRI Banten, live TikTok juga bisa. Bisa langsung tanya-tanya atau di WhatsApp kita bisa di 081 11 45 1016. Kalau gitu, aku mau menyapa dulu dari sisi paling kiri gitu ya. Kalau dari pendengar, ada Josh Flo. Apa kabar nih?
2: Halo kak.
0: Kabar baik hari ini ya?
2: Kabarnya baik, baik banget. Soalnya respon dari Kota Serang ini juga sangat-sangat baik juga.
0: Oke. Ini sangat terpancang sekali gitu ya. Oke, selanjutnya Kak Rima, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah baik. Selanjutnya Nabila, hari ini pakai abu-abu gitu ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Dan terakhir Axelo di Serang gimana?
3: Puji Tuhan baik kak, panas ya.
0: Panas ya, oke. Tapi gimana? Kalau di Serang responnya gimana pas datang ke Serang? Apakah sama seperti kota-kota pada umumnya? Atau gimana? Gak apa-apa, jujur aja gak apa-apa. Jangan pikir-pikir.
1: Apa ya?
0: Boleh.
2: Gambreng dulu apa ya?
1: Enggak sih, waktu awal-awal sampai tuh mungkin karena tidur ya sepanjang perjalanan. Jadi pas nyampe-nyampe udah langsung nyampe aja gitu. Jadi enggak tahu perubahannya.
0: Oke. Kalau Nabila gimana? Kan waktu itu kayaknya sempat kecil leguan juga ya sama Pro 2 FM Banten. Kalau di Serang gimana?
1: Kalau di Serang sebenarnya hampir sama kayak kota-kota yang lainnya juga. Cuman warga-warganya ramah, terus cantik-cantik.
0: Oh, ganteng-ganteng gak?
1: Ganteng.
0: agak mikir teman Pradu. Ganteng gitu kan. Kalau dari Jeplo gimana? Kalau ngelihat kota Serang Jeplo?
2: Kalau dari respons dan juga reaksi penonton tadi malam ya, aku bisa menyimpulkan bahwa orang-orang di Serang ini orang-orangnya ramah dan sangat-sangat menerima kita dengan sangat-sangat baik lah.
0: Oke. Nah terakhir nih Axel, jawabannya harus beda sih sebenarnya.
1: Gongnya dari Axel.
0: Gongnya dari Axel, lo sengaja disimpan di akhir tuh biar gong gitu. Gak bercanda.
3: Iya. Gak jauh beda dari teman-teman yang lain sih kak. Memang kemarin kita sama-sama lihat kalau teman-teman yang datang, penonton itu semua excitednya sama kita ada di sini gitu. Jadi ya kita juga kebawa semangatnya, kita juga kebawa serunya gitu sih.
0: Oke. Berarti seneng ya datang ke Serang.
1: Seneng
0: berarti
1: banget.
0: Mau tiap hari ke Serang nggak? Mikir juga.
1: Oke. Ada transportasinya boleh.
0: Oke, siap. Nah, kalau dari kalian berempat kan emang seasonnya beda-beda gitu ya. Boleh diceritakan pertama kali ketemu nih momen-momennya seperti apa? Boleh dari Jeflo dulu.
2: Pertama kali ketemu dengan
0: Lima, dengan Nabila, kemudian dengan Axelo. Momennya masih diinget nggak?
2: Kalau dengan Axelo waktu itu kita pernah ketemu pada saat aku di zaman Spekta ya kalau nggak salah. Terus Axelo pernah datang, terus kita pernah sapa-sapa di situ. Kalau dengan Kak Nabila benar-benar baru.
0: Oh, benar banget malah. Oh gitu.
2: Kalau dengan Kak Rimar ini ada satu hal lucu kak, ada hal unik. Kak Rimar ini pernah menjadi juri aku.
0: Oh
2: iya.
0: Wow. Serius
2: di acara Bintang Radio.
0: Oh gitu. Jadi sempat jadi juri kan Rima.
1: Sempat. Jadi aku waktu itu pas Josh masuk ke Idol, terus kan lagi follow-followan kan, gitu lagi cek-cek siapa nih yang udah follow-followan gitu, mau fallback gitu. Pas cek Josh, "Hah, kok udah follow?" gitu kan. Terus pas lagi fallback terus lihat message, "Lah, kok 2023 ininya mentionnya yang mana nih?"
0: gitu kan.
1: Enggak taunya pas lagi lomba Bintang Radio.
0: Tapi ada enggak yang masih diingatkan karena waktu itu Karimar jadi juri ya? Ada enggak komentar-komentar yang cukup
1: masih? Enggak ada ya, enggak ada komentar. Kan?
2: Enggak ada komentar.
1: Jadi emang cuma ngejuri aja, jadi nggak ada ngasih komentar. Tapi aku inget banget suaranya Josh tuh yang Iya, iya. Suaranya tuh yang lembut. Pokoknya intinya pas lagi lomba tuh aku udah kayak ini nih juaranya, gini nih.
0: Waduh. Oke. Udah kelihatan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, kekinian ya. Terus gitu lembut. Terus improv-improvnya juga ya sesuai lah. Maksudnya sesuai dengan yang aku suka pada saat itu.
0: Oke. Okay. Selanjutnya kita ke Aksilo dulu. Takut makin akhir makin bingung gitu Aksilo. Oke, kalau Aksilo ada enggak momen-momen pertama kali ketemu dari Kanabila, kemudian Karimar dan Jeflo?
3: Waktu mungkin Karimar dulu kali ya, karena sisanya paling jauh kan sama kita. Waktu itu Karimar, kita pertama kali ketemu itu, wah di mana ya waktu itu Karimar ya? Soalnya sama Karimar ini kan juga lumayan sering ya. Jadi aku
1: jadi lupa.
0: Iya, ada nggak momen yang paling diingat ketika bareng sama Karimar?
3: Jadi waktu itu kita sempat promo dan waktu itu Karimar nyanyi dan aku yang kayak wah gitu loh. Karena memang dulu zaman COVID kan nontonnya juga seasonnya Karimar kan, nonton season Karimar juga. Jadi waktu itu sih pertama kali ketemu Karimar, wah gila sih. Maksudnya suaranya di idol sama aslinya itu gak beda. Gila gitu. Terus kalau Kanabila
0: jadi dikerjain dilihat kalau jangan macam-macam, jangan macam-macam gitu.
3: Kalau itu kita makan bareng sama Kak Tintin, sama Kak Tintin.
1: Oh iya, benar-benar.
3: Aman kok ini, aman.
0: Jangan dicubit, enggak kan?
3: Oke. Oh itu makan sama Kak Tintin, terus itulah pertama kali ketemu Kanabila.
1: Itu bukber ya kalau nggak salah.
3: Kok bukber sih?
1: Oh mau bukber?
3: Bukan.
1: Oh oke, okay, sorry.
0: dua POV nih, beda nih dua POV nih.
3: Cuman karena waktu itu ramean sama kakak-kakak dan teman-teman yang lain, jadi kita gak terlalu banyak ngobrol. Jadi pertama kali ngobrol itu di Pekanbaru.
0: Oh gitu, baru ngobrol tuh di Pekanbaru?
3: Pekanbaru. Oke. Okay. Kalau ngeliat Kanabila gitu kan kayak ngeliatnya, oh ini kalem, mungkin pemberani gitu ya. Naik ontang-anting mau turun kok.
0: Gitu.
3: Lucu.
0: Naik ontang-anting mau turun?
3: Mau turun, baru muter sedikit. Bang, tunggu dulu bang. Mau turun boleh gak?
0: Dan langsung berhenti. Langsung turun juga.
3: Turun dia.
1: Serem banget.
0: Serem banget. Oke.
3: Gitu.
0: Terus yang terakhir kalau sama Kakan Josh.
3: Jadi karena season 13 sama 14 ini gapnya gak terlalu jauh.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita nonton kakak-kakak season 14 ini dari awal, dari audisi. Terus notice Bang Josh tuh waktu eliminasi 2.
2: Waduh.
3: Apa, bawa lagu apa?
2: Esokan masih ada.
3: Terus, wah keren banget kakak Josh, viral banget waktu itu kan. Terus waktu itu kita lagi acara Idol Live, kakak-kakak season 14 ini lagi latihan home band-nya.
2: Oh iya.
3: Iya, terus kita datang. Okay. Teman-teman yang Idol Live datang kenalan sama kakak Josh. Kakak Josh yang kayak diem aja. Diem, nunduk.
1: Okay. Belum kelihatan ini ya.
2: Masih observasi.
3: Okay. Kayak disuruh sikap sempurna gitu loh.
0: Tegang gitu.
3: Terus ya kita langsung aja ngobrol pelan-pelan. Bang Josh kayak
0: Oke, berarti momen-momennya gitu ya?
3: Momen-momennya gitu.
0: Oke, nah kalau dari Karimar apakah sama juga ketika ketemu Josh di saat yang sama juga atau gimana?
1: Iya sama Josh waktu Bintang Radio, Akselo. Tapi yang aku inget yang ini sih, yang kita ketemu pas acara Kalea sih.
3: Tapi aku rasa itu udah berkali-kali.
1: Iya ya. Oh iya bener. Enggak ada yang sebelumnya juga yang Nabila lagi lomba juga ya?
3: Iya, yang di FX juga itu sebelumnya.
1: Oh iya itu. Okay. Iya, jadi banyak ketemu tapi enggak terlalu ngobrol gitu. Jadi kayak papasan-papasan. Kalau Nabila mah waktu itu dari waktu lagi masih lombanya.
0: Okay. Udah sering ketemu ya?
1: Udah sering ketemu sama Karima. Ketemu. Karena kita satu manajer.
0: Iya, okay. Satu manajer. Berarti udah sering ngobrol lah bareng gitu ya?
1: Udah.
3: Karima aku ingat.
0: Apa? Boleh.
3: Karima duet sama Kabina.
1: Oh iya.
3: Itu pertama kali aku ketemu sama Karima. Itu dia.
1: Akhirnya
0: keinget gitu kan.
1: Berarti emang kita ketemunya pas lagi acara idol.
3: Pas lagi idol.
0: Oke. Terakhir Nabila ketemunya apa sama juga ceritanya?
1: Mostly ya hampir sama sebenarnya. Kalau misalkan dari Kak Josh, aku baru ketemu sih asli gitu. Terus kalau misalkan sama Axelo tuh kita ada berapa promo bareng juga, jadi ketemu. Terus tadi ya pertemuan pertama juga makan bareng sama Kak Tintin. Terus kalau sama Kak Rimar memang di event juga, beberapa event. Terus juga waktu di season aku juga ada ketemu kan Kak?
4: Iya kan, soalnya waktu itu sempet ini ikut bintang tamu juga.
1: Iya bintang tamu, itu pertama.
0: Oke, berarti lebih sering sama Kak Rimar sebetulnya gitu ya?
1: Iya, lebih seringnya.
0: Nah ini kan seasonnya beda-beda gitu ya. Kita mulai dari Kak Rimar dulu nih, yang mungkin kalau bisa bilang lebih suhu gitu ya.
1: Aduh,
0: lebih
1: sepuh, awal gitu. Aduh.
0: Mau ngomong sepuh tapi takut gimana gitu kan.
1: Tua banget ya.
0: Nah, kalau Rima kan special session gitu ya. Nah, boleh enggak momen-momen diingat sedikit ketika karantina, ada enggak momen yang paling berkesan? Apalagi waktu itu lagi COVID kalau enggak salah ya.
1: Iya, lagi COVID.
0: Itu gimana prosesnya?
1: Ya, paling berkesannya itu ya kita semuanya ini ya, social distancing waktu itu. Terus kayak seminggu tuh 2 kali swab. Terus pakai face shield. Dan sebenarnya yang menurut aku berkesan adalah semua orang pakai masker nih. Semua orang pakai face shield. Bahkan ya maksudnya kru-kru kita, talent semuanya juga pakai masker gitu. Jadi kita lebih hafal sama orang ketika dia pakai masker.
0: Berarti pas dibuka,
1: kita gak kenal, beneran gak kenal kak. Aku jadi ada suatu kejadian, aku tuh lagi mau sholat gitu kan. Terus udah gitu ada orang nih, mbak-mbak pakai kerudung gitu. Terus udah gitu, ya udah gak kenal, kita wudu, sholat, bla bla bla. Eh pas pakai masker, lah ini kan produsernya. Iya gak kenal soalnya, gak kenal.
0: Pakai masker terus kan?
1: Pakai masker, jadi pas pakai masker, loh ibu gitu, tadi nggak ngeh gitu.
0: Langsung ibu tadi. Gitu. Oke, tapi gimana prosesnya? Karena kan ketika pakai masker dan latihan juga sangat amat terbatas saat itu, apakah itu juga berpengaruh ke suara juga? Apa gimana Rimar?
1: Kalau ke suara tuh, karena di situ tuh kita kan imunnya kan sempat kurang bagus juga ya, jadi sempat sakit juga. Jadi kayak untuk recovery suaranya tuh lumayan ketar-ketir gitu. Apalagi tiba-tiba itu harus nyanyi lagunya Reflection. Aduh leher. Ya itu sih lebih ke ketar-ketirnya, ke penyakitnya.
0: Tapi aman ya sejauh ini ya?
1: Alhamdulillah aman semua-semuanya. Terus paling yang mungkin rada sedih adalah kita tuh gak bisa berkumpul gitu loh kak. Jadi kadang-kadang tuh di luar sana suka digodok-godok kayak, dia tidak dekat dengan ini gitu.
0: Padahal saat itu kan ya lagi social distancing aja gitu.
1: Iya, mas, social distancing emang mau nggak mau. Betul. Gitu, bukannya kita nggak mau berkawan gitu. Ya sebenarnya berkawan gitu, cuman kan kelihatannya dari luar kayak wah jauh-jauhan gitu, terus gitu musuhan gitu. Nih gitu.
0: Padahal enggak gitu kan ya,
1: padahal kita makanya kadang-kadang kita suka ngiri sama yang season setelah kita atau sebelum kita, soalnya kan ngeliat kayak ih enak banget sih bisa gabung-gabung, bisa di HS rame-rame gitu.
0: Nah kita dengerin dari Nabila kan season 12 nih. Itu masih mungkin masa peralihan atau memang sudah full, ya udah nggak pakai masker gitu kalau Nabila?
1: Udah normal sih. Ya.
0: Ada nggak momen ketika di karantina yang paling diingat? Karena kan tadi Rimar bilang, kayaknya season-season ke bawah selanjutnya jadi lebih dekat gitu ya. Terus nggak ada isu-isu, ini musuhan sama si ini gitu. Nah kalau Nabila gimana?
1: Iya sih, kekeluargaan banget juga. Jadi maksudnya kita ngumpul kalau misalkan udah selesai latihan, kita kayak masak bareng gitu-gitu. Terus kayak latihan bareng juga gitu-gitu. Terus curhat-curhat bareng juga gitu-gitu. Banyak kebersamaannya sebenarnya.
0: Bonding banget lah.
1: Bonding gitu banget ya. Jujur.
0: Tapi kalau Nabila ketika di awal karantina, tipenya yang emang langsung heboh gitu atau justru malah observasi dulu, lihat dulu gitu apa gimana?
1: Observasi dulu sih, aku ngeliat dulu yang mana ya. Yang mana juga apa ya? Maksudnya tuh kayak, ya pasti kan kita ada kenyamanan sendiri kan. Betul. Untuk berteman yang lebih intens sama siapa kayak gitu. Jadi kayak ya udah, tapi tetap semuanya berteman.
0: Tapi ada gak momen yang unik atau lucu ketika season 12 itu?
1: Apa ya? Aku cepet lupa. Aku tidak melupakan tapi aku lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Yang lucu itu waktu kita ngumpul terus kayak cerita tentang kayak gimana kita masing-masing sih gitu-gitu. Rahasia.
0: Jadi nggak boleh di spill teman kedua.
1: Bisa.
0: Walaupun tadi Axelo kepencet kita dengar.
1: Axelo,
0: hati-hati ya Axelo ya. Tadi udah dilihatin tuh. Nah sekarang Axelo kan season 13 ya. Kalau Axelo ada nggak momen-momen atau mungkin ketika di karantina hal-hal yang bisa dibikin Karimar makin cemburu gitu. Kalau masa Karimar kan masih
1: social distancing
0: gitu ya. Gimana?
3: Jadi waktu itu kita itu kan idol itu kan tapping ya kak. Terus kita nonton diri kita sendiri waktu audisi, terus akhirnya kelihatan lah siapa yang tembus ke showcase 23 besar. Nah dulu idol kita itu sempat dibilang adalah idol terburuk sepanjang masa.
0: Wah, Kenapa itu?
3: Gitu, ya kan? Gak tahu itu kata netizen aja.
4: Netizen, netizen memang kayak gitu. Tiap ada lagi season baru dibilangnya
0: ada aja lagi ya, ya gitu.
3: Terus sebenarnya kita gak jadiin itu masalah. Cuman ada beberapa nama, salah satunya aku. Itu yang lumayan parah kenanya. Jadi salah satu yang bikin itu memorable adalah karena teman-teman tuh yang rela ngumpul cuman buat semangatin satu sama lain gitu.
0: Waduh, so sweet banget lagi.
3: Jadi kayak satu dihujat, oh kita semua ngerasa dihujat gitu. Jadi kayak semangat udah gak usah pikirin segala macam. Terus ya masak bareng, makan bareng. Kalau kita dikasih HP, kita order makanan, terus kita ngumpul di unit siapa, kita makan bareng, ngobrol gitu-gitu sih.
0: Wah, lebih kerasa lagi ya, lebih deep lagi ya. Kan gimana, gak apa ya. Karena kan kalau di Nabila seru-seruan gitu ya. Kalau di Axelo lebih bahu-membahu gitu. Ayo kita kuat bareng-bareng.
3: Tapi bukan berarti di karantina sedih doang ya.
4: Iya.
3: Cuma salah satu yang memorable ya gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari Josh, kan ini fresh banget ya gitu kan, baru fresh banget, terus jadi banget gitu ya. Ada nggak momen-momen ini pasti masih diinget sih, kan baru kemarin juga gitu kan. Kalau Joe sendiri gimana momen-momen yang paling diinget semasa karantina?
2: Momen-momen yang paling diinget pasti momen-momen kebersamaan sih kak. Tapi emang momen-momen kebersamaan, soalnya kakak-kakak juga tahu sendiri selama proses di idol itu pasti bisa dibilang stres juga, karena harus menghafal lagu, menghafal koreo dan segala macam, mempelajari hal-hal baru. Tapi orang-orang yang sangat-sangat kocak di dalamnya tuh membuat semua stres itu tuh hilang, nggak?
3: Betul.
2: Okay. Terus di kita itu kalau cewek-cewek mereka tuh ada dapur talk. Nah, mereka tuh suka ngumpul di dapur sambil masak, sambil makan, cerita gitu. Kalau kita cowok-cowok tuh ada laundry talk.
0: Beda tempat.
2: Jadi kita kalau di kamar cowok itu biasanya nyatuin baju sama-sama, terus kita cuci. Nah, sambil nunggu kita cerita tuh di situ. Cerita tentang keseharian, tentang lagu-lagu yang akan kita bawakan gitu. Itu yang paling aku ingat sih.
0: Oke, berarti kalau kata Nabil tuh rahasia-rahasia itulah yang tadi kan. Oke, berarti kalau yang perempuan di dapur gitu, kan sambil masak, sambil berkreasi gitu kan. Kalau yang cowok-cowok di laundry
2: talk.
0: Sambil nyuci gitu. Ya. Sambil nyuci gitu kan. Oke, wah luar biasa. Wah, ini seru banget nih teman Pro 2. Setelah ini kita bakal main games. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya juga masih bisa banget, dan bisa langsung di kanal YouTube kita, TikTok live kita juga di RRI Banten. Dan bisa di live chatnya, atau kamu juga bisa langsung di WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016. Kita break sebentar, dan abis ini kita lihat apakah mereka bisa menjawab games-games ini, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi bareng MTB Teman Pro 2 di Musician Spotlight. Ini lagi seru-serunya. Kita tadi bahas bareng Nabila, kemudian Rima, Josh, dan juga Axelo. Kita main games dulu ya, biar makin semangat nih Teman Pro 2. Jadi aku jelasin rules-nya dulu. Ini kita bagi dua tim, kayaknya langsung bagi dua aja lah ya. Okay. Sisi kiri, Rima dan Josh satu tim, tim A. Sisi kanan, Axelo dan juga Nabila. Apa namanya, tim B. Tapi harus siapkan dulu, jadi harus ada bell. Nah, bellnya pakai harmoni. Boleh disiapkan dulu. Kalau Rimar dan Josh, apa nih harmoninya? Kemudian Nabila dan Axelo, apa harmoninya? Dikit-dikit aja boleh lah ya.
1: Harmoni, harus harmoni mas.
0: Bebas apa aja, maksudnya kayak mau.
1: Kalau joget siul,
0: bisa. Joget boleh. Serius, apapun itu, boleh.
2: Joget ya.
0: Selalu bikin banget tuh kalau joget.
2: Kemarin bikin konten joget aja susah ya. Suruh joget ya.
0: Boleh tuh. Tadi Rimar udah ketemu ya, berhasil. Berhasil.
2: Oh iya,
0: Joss boleh. Kalau Nabila sama Axel apa?
1: Kita gini aja.
0: Gini aja. Oh benar, ada
1: foto kita juga. Blur.
0: Foto kita blur. Tapi selalu ngomong ya, foto kita blur. Oke. Oke, kita mulai kalau gitu Teman Pro 2 ini seputar pengetahuan. Joss masih mikir tuh. Kayaknya gue enggak yakin deh.
1: Apa tadi kita tim apa, A ya?
0: Tim A.
1: Oh iya. Tim B.
0: Oke, tim B harus foto kita blur. Kita Teman Pro 2 ya. Oke, kita mulai. Jadi jangan panik karena pertanyaannya seputar pengetahuan umum. Jadi siapa cepat dia dapat. Kayaknya kalau Axel kayaknya lebih fresh gitu ya. Ya
1: karena dia baru lulus.
0: Baru lulus
1: jadi dia
0: kan?
1: Masih mengingat lah pelajaran-pelajaran di sekolah.
3: Kapan lulusnya terakhir?
1: Aku udah berapa tahun yang lalu.
3: Kita cuma beda setahun loh.
0: Oke, dan ini dia saatnya untuk musik enggak tuh Teman Pro 2 kuis bareng bareng teman-teman gitu ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih Teman Pro 2. Kalau gitu hewan apa? Bukan hewan apa dong. Hewan yang tinggal di air dan juga daratan disebut dengan.
3: Foto kita blur.
0: Boleh.
3: Amfibi.
0: Yeay, betul.
1: So smart.
0: Tapi syaratnya harus dua-duanya ya. Jadi harus janjian.
1: Itu harus ada jubirnya.
0: Jubir dong. Tadi Nabila juga shock ya. Loh, kok dijawab? Iya,
1: kira-kira belum mencet bell.
0: Langsung aja kita cepet-cepetan ya. Selanjutnya, ini udah 1-0 ya. 1-0. Ingat-ingat ya, pendengar juga yang nonton juga ya. Selanjutnya, apa gunung paling tinggi di dunia? Oke, tim A.
3: Langsung enggak?
4: Gunung Everest.
0: Yes, betul.
3: Kira tadi mau jawab Gunung Sindur gitu.
0: Jangan dong, kan makin tinggi di dunia ya. Oke, ini makin kompetitif nih ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, sebutkan ibu kota negara Jerman. Oke, tim A.
4: Berlin.
0: Berlin, betul. Yeay. 2-1 Teman Pro 2.
1: Keren banget enggak? Kok kelihatan banget juga apa? Belajar enggak napa?
0: Enggak tadi Axel bilang apa?
3: Tadi aku begini aja, Kak.
0: Begini aja. Help please. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Ini 2-1 ya skornya ya.
1: Pertanyaan berapa lagi, Mas?
0: Banyak. Udah aja gitu ya. Oke, pertanyaan keempat. Kan biar makin banyak nih poinnya. Pertanyaan keempat, apa benua yang paling luas di dunia?
3: Foto kita blur.
0: Oke. Okay. Mana tangannya? Ayo.
3: Amerika. Nanti bisa.
0: Tetot. Ayo. Ayo.
1: Benua Asia.
0: Belnya.
1: Foto blur.
0: Iya. Yeah.
1: Benua Eropa.
0: Salah tadi benar.
1: Asia udah benar. Asia.
3: Oh benar tadi.
0: Asia.
1: Masa sih? Aku pikirnya juga Amerika loh.
0: Iya kan? Asia. Yeay. Skornya sama 2-2. Kita lanjut lagi. Ini paling gampang nih, paling dekat tadi kita. Kayaknya di antara teman-teman juga sudah pernah main ke sana.
3: Kayaknya aku belum deh.
0: Oh iya. Maaf kalau gitu ya, gak bermaksud gitu Teman Pro 2. Nah, negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah adalah.
3: Foto kita blur.
0: Boleh, langsung foto kita blur.
3: Thailand.
0: Yes, betul. 3-2. Ini dua pertanyaan terakhir.
1: Okay.
0: Jadi kalau tim A bisa ngejar, satu lagi pertanyaan final ya. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini?
1: Foto kita blur.
0: Oke. Okay.
1: 34 apa 33?
0: Tetot, salah. Ayo.
1: Berapa ya?
0: Boleh A.
3: 38 ya?
0: 38, betul.
1: Apa udah berkurang?
0: Kok bisa kurang bertambah harusnya?
1: Enggak, aku ingatnya masih yang zaman bahla ya.
3: Iya, aku ingatnya juga gitu.
1: Emang zaman dahulu? Zaman dahulu kalah belum sampai segitu banyaknya. 30, zaman dulu, zaman yang aku ingat yang zaman itu zaman masih 33.
0: Iya,
1: sekitar segitu.
3: Aku juga belajar.
1: Aku juga belajar juga sih.
0: Betul, nah Joss nih 38 betul sekali.
3: Aku ada di tempat yang perpecahan itu.
0: Aduh gitu.
3: Enggak, maksudnya perpecahan provinsi.
0: Betul, yang dimekarkan gitu provinsinya. Oke, nah ini kita sama poin yang 44 ya.
1: Match point, iyalah.
0: Ini match point. Ini final point. Ini gampang banget sih.
1: Aduh.
0: Tapi Nabil udah, aduh jangan lihat gue dong, jangan lihat gue dong. Tapi harus tentak ya, kalau mau jawab ya.
1: Baiklah.
0: Danau paling besar di Indonesia adalah.
3: Coba. Danau Toba.
0: Iya. Kok Danau Toba?
3: Saya kampung saya sendiri ya.
1: Iya.
3: Tempat tinggal saya sendiri.
1: Langsung menyerahkan ke yang punya tempat.
0: Yeay, congratulations buat Josh dan juga Rima gitu ya. Ini bukan pertanda apa-apa teman-teman gitu ya, buat games aja.
3: Hadiahnya
0: gitu.
3: Apa enggak?
0: Hadiahnya ucapan selamat aja dari aku.
1: Kayaknya ada hadiah di belakang.
0: Ada hadiah di belakang ya, teman-teman berdua ya.
3: Pikirin. Boleh juga.
0: Boleh juga ya,
3: enggak masalah.
0: Enggak masalah. Oke, nah itu seru banget ya, teman-teman berdua ya. Dan kita mulai masuk lagi ke pertanyaan-pertanyaan simpel sebetulnya. Pastikan dari teman-teman punya celebrity crush. Bebas, siapa aja. Kalau takut Indonesia, takut diisuin, boleh luar negeri gitu ya. Loh, kok ketawa? Tapi lo jangan ketawa, gak apa-apa.
3: Rumusnya jangan cari yang seumuran.
0: Oke.
3: Jangan cari yang seumuran atau lebih muda.
0: Bener kan?
1: Karena kenapa sih emangnya? Takut diisukan.
0: Oke, kita mulai dari siapa ya?
3: Jangan aku.
0: Kayaknya save the best for the last aja.
3: Aku mesti mikir.
0: Oke, okay, siapa yang udah siap untuk menjawab?
1: Karimar sih. Loh.
0: Karimar.
1: Langsung
0: ditembak. Kira-kira siapa yang udah siap jawab? Celebrity crush-nya siapa dan kenapa?
4: Celebrity crush ya.
0: Kalau Rimar.
4: Kalau aku Kabar Sena.
0: Kabar Sena. Mm-mm. Kenapa Kabar Sena?
4: Soalnya aku udah ngefans lama banget sih dari zaman aku lomba dulu. Jadi waktu aku lomba dia jurinya gitu.
0: Oke. Jadi amaze lah gitu. Kayak, ya.
4: Gila ini keren banget sih gitu.
0: Oke, tapi kok tadi pas Kalimar ngomong ini kok asal lo kayak
1: begitu sih? Muka dia penuh artian banget kan. Punya
0: arti kan, makanya kayak pengen tanya gak kok langsung act out gitu. Gak apa-apa katanya. Oke, berarti Kak Barsena gitu ya. Tapi udah sempat ketemu langsung gak?
4: Udah.
0: Udah ngobrol juga?
4: Udah, soalnya suka jadi vokdir aku juga.
0: Oke, berarti dapat lah gitu ya di awal ketemu terus kayak makin deket dan jadi vokal director juga gitu ya. Oke, terus apa lagi selain itu? Enggak, satu aja di teman berdua jadi gak mikir. Selanjutnya dari Axel deh, Axel lo siapa kira-kira celebrity crush-nya?
5: Aku Kak Raisa.
0: Kak Raisa? Kenapa Kak Raisa?
3: Kenapa? agak bahaya.
0: Gak apa-apa, cuma kayak satu ekot dikit tuh kayak langsung kayak kenapa nih gitu kan? Kenapa nih gitu?
5: Oke, karena aku lumayan dengerin Kak Raisa dari lumayan lama. Terus salah satu musisi perempuan juga yang aku denger awal-awal aku bermusik gitu. Terus nambah suka itu waktu itu karena kita sempet dijuriin di Idol sama Kak Raisa. Terus kayak dia ucapin satu kalimat tuh aku suka banget lagi gitu.
0: Apa tuh kalimatnya kalau boleh tahu?
5: Iya, aku suka banget lagi.
0: Oh, aku suka banget lagi.
5: Terus aku langsung kayak
0: Wow, langsung melewat.
5: Iya.
0: Nabila kenapa sih begitu responnya?
5: karena suara dia kan lembut banget ya Kak. Jadi kayak yang melewat aja gitu.
0: Oke. Tapi udah pernah ngobrol dan ketemu langsung belum sama Kak Raisa?
5: Sudah.
0: Makin amaze gak pas ketemu langsung?
5: Makin amaze, ternyata dia lebih tinggi dari aku.
0: Oh gitu, serius? Lebih tinggi?
5: Iya waktu ketemu mungkin karena pakai bus. Tapi lepas sepatu juga kayaknya dia tingginya sama kayak aku deh.
0: Oke, selanjutnya Josh, kayaknya Josh udah nyiapin. Kalau Nabila aku simpen terakhir aja sih sebenarnya teman pro 2 ya.
1: Maksudnya kenapa ya mas?
0: Kalau Jazz siapa Jazz? Kira-kira Jazz.
6: Kayaknya ini memang selebriti keras seluruh cowok di Indonesia kayaknya. Aku soalnya sama.
0: Oh gitu.
6: Kayak Axelo. Sama-sama kayak Raisa. Soalnya aku juga sama alasannya dengan Axelo. Udah dengerin lagu-lagu Raisa tuh udah lama banget.
0: Oke. Okay.
6: Dan Kak Raisa itu adalah dream duet aku sebenarnya sih. Pengen banget duet dengan Kak Raisa suatu okay. saat nanti semoga. Kalau kayak Raisa nonton
0: langsung gitu kan ya. Tapi kalau Jos
5: antriannya banyak tapi.
0: Banyak ya.
5: Nah, juga mahal.
1: Ini baru di sini, belum di luar sana.
0: Terus aja ngomong begitu ya. Nah, kalau Jos sendiri udah pernah ketemu belum sama Kak Raisa secara langsung?
6: Sama halnya kayak Axelo, aku juga dijuriin sama Kak Raisa. Terus ada satu kalimat juga yang aku gak pernah lupa dari Kak Raisa waktu
0: itu. Apa itu kalau boleh tahu?
6: Waktu itu aku audisi dan dijuriin oleh Kak Raisa. Terus pada saat kita mau balik ke apa tempat karantina, berpapasan tuh dengan Kak Raisa. Terus aku salaman dengan Kak Raisa, terus Kak Raisa bilang, aku bahagia banget karena ada kamu hari ini.
0: Wow.
6: Itu gak akan pernah aku lupa sampai
5: habis ini kita berantem banget.
0: Nah, kan tadi Axelo kan meleot gitu ya. Kalau Jos gimana?
6: Itu setelah salaman gak aku cuci tangan sampai berapa bulan ya.
5: Lama juga ya.
0: Berlebihan mah itu, berlebihan sampai berapa bulan. Oke, terakhir teman Pro 2. Jangan deg-degan dong. Tanya dong selebriti crush siapa. Nah, kalau Nabila Takia siapa nih selebriti crush-nya?
1: Celebrity crush tuh gak mesti cowok kan?
0: Gak mesti.
5: Gak mesti cowok.
0: Kan crush aja.
1: Aku suka Olivia Rodrigo.
0: Kenapa?
1: Dari aku gak kecil sih, waktu aku SMP. Dari SMP okay. dengerin. Karena lagu-lagu dia tuh sangat menginspirasi aku banget. Terus dia juga Gen Z yang sangat Gen Z banget.
0: Betul.
1: Jadi aku suka banget dari pembawaan dia, terus lagu-lagu dia juga gitu. Dan dia salah satu bikin aku kayak pengen coba semua hal gitu loh. Karena dia sangat mengeksplor banget musiknya.
0: Oke, okay. Dan baru comeback juga ya. Kamu sebagai fansnya seneng banget gak
1: sebetulnya? Seneng banget gitu, dia kan baru ada album.
0: Betul.
1: Jangan lupa dengerin. Terlalu
0: fans banget nih mbak gitu ya. Oke, okay. Berarti Olivia Rodrigo. Yes. Tapi udah pernah ketemu belum sih?
1: Belum, tapi tim Olivianya sih udah notice aku.
0: Oh serius?
1: Iya yeah.
0: Wah.
1: Ya jadi kayak so grateful.
0: Oke, okay. Berarti ya mungkin besok ketemu kali ya.
1: Amin. Ke Depok.
0: Olivia datang ke Depok gitu ya. Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 diantara ini kan pasti punya single-single terbaru gitu ya. Boleh dong di-spill dikit single terbarunya dan maknanya apa. Kita mulai dari Rimar dulu nih. Rimar nih kalau gak salah lagu terupdate-nya terbarunya itu Lost in Goodbye.
1: Ya.
0: Bener gak ya?
1: Bener
0: kan ya?
1: Betul.
0: Lost in Goodbye ini sebetulnya membahas tentang apa sih Rimar?
1: Sebenarnya nggak jauh-jauh gagal move on sih.
0: Prahara Gen Z lagi sebenarnya teman Pro 2 ya.
1: Prahara Gen Z.
0: Iya.
1: Jadi kayak dia udah memutuskan untuk goodbye, tapi hatinya belum goodbye gitu. Makanya lost in goodbye.
0: Oke, okay. Berarti harus merelakan aja gitu ya, biar move on aja. Apa gimana sebenarnya?
1: Kalau di lagu ini sih endingnya adalah ya dia nggak masih belum bisa melepaskan itu sih sampai sampai akhir gitu. Okay. Masih berharap untuk balik lagi. Cuman harapannya sih semoga kita jangan kayak gitu ya. Semoga kalau kita memang udah memutuskan untuk udahan, berarti memang nggak cocok lah gitu.
0: Yes.
1: Tapi kalau misalkan emang masih kayaknya ini cuma salah paham atau kurang toleransi aja, ya udah dipertahankan.
0: Oke, okay, berarti kalau udah banyak hal yang nggak bisa dipaksakan tuh udah gitu ya?
1: Iya,
0: misalkan kalau dia gitu.
1: Enggak lah, ini nggak cocok lah, ini kayak nggak match entah budayanya atau apanya gitu, udah gitu.
0: Oke, okay. Boleh nggak dinyanyiin sedikit aja bagian refnya mungkin?
1: Refnya. Gimana?

0: Wow, ini bener jadi mikir sih teman bro dua. Gitu ya, bener jadi mikir kayak, kayaknya gue masih cocok gak ya sama dia gitu ya? Apa gue move on aja gitu ya?
1: Iya, jadi gitu deh.
0: Oke. Nah, selanjutnya bergeser ke Nabila. Nabila nih yang baru banget katanya cegil.
1: Iya.
0: Cegil. Apa itu cegil sebenarnya?
1: Kan cegil itu sebenarnya singkatan cewek gila kan. Sebenarnya cewek gila in a good way. Kayak dia tuh seseorang yang suka sama seseorang. Perasaannya tuh yang berlebihan kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh cara dia untuk kayak mengutarakan rasa cinta dia kayak gitu. Misalnya kayak effortnya tuh kayak bener-bener yang effort parah gitu-gitu. Okay. Jadi itu yang dinamakan cegil.
0: Cegil in positive way gitu ya.
1: Iya.
0: Karena kan selama ini cegil tuh dianggapnya cewek gila beneran gitu kan.
1: Iya, intinya kayak dia tuh selalu first move aja.
0: Wah. Oke, boleh enggak sedikit
1: apanya?
0: Jangan jadi cegil di sini, jangan.
1: Enggak dong. Enggak. Sorry, enggak. kayak gini, rough-nya aja ya.
0: Boleh.

0: Bener sih, ini cegil positif gitu ya.
1: Kayak intinya lo harus punya gue gitu.
0: Wow. Kalau Axela
2: kaget. Gak apa-apa kok, kaget aja.
0: Sangat-sangat eksplisit sekali ya, senang sekali.
1: Memang interaktif aja.
0: Betul, sangat interaktif sekali. Ya. Tapi pertanyaan sih, kalau Axela suka gak sama cewek-cewek cegil gitu? Yang first move
1: pasti
0: biasanya.
1: Pasti suka banget dia.
0: Nabila yang jawab.
2: Tergantung sih, Kak.
1: Tergantung orangnya.
2: Tapi aku biasanya lebih suka kalau aku yang gerak. Karena menurutku biar lebih keras aja PDKT apa segala macemnya.
0: Okay. Ya. Itu dia jawabannya gitu kan ya.
2: Biar aman aja.
0: Biar aman aja. Nah, selanjutnya Axela kan yang terupdate nih amit-amit.
2: Oh, salah, Kak.
0: Sorry. Apa tadi tuh?
2: Judulnya Mana Sayapnya.
0: Mana Sayapnya gitu ya. Nah, kalau Mana Sayap ini bercerita tentang apa sebetulnya?
2: Gak jauh-jauh dari, kalau Kona bilang kan tadi judulnya cegil ya, cewek gila. Kalau kita tuh, Mana Sayap itu karena kita ketemu cewek yang cantiknya gila.
0: Oh.
2: Gitu, jadi lagunya bercerita spesifik mengenai perempuan cantik. Sampai kita laki-laki tuh gak percaya kalau dia tuh manusia.
0: Oh.
2: Gitu, kayaknya bidadari gitu.
0: Oke, boleh gak sedikit Axela?
2: Kemarin yang terhighlight tuh Raven, tapi aku ada sebenarnya ada satu part yang aku pengen highlight banget.
0: Boleh.
2: Jadi karena ada komen-komen yang bilang kalau ngomongin soal cantik berarti sukanya karena cantik doang dong, bukan karena apa atau segala macam.
0: Yeah.
2: Ada lirik yang bunyinya hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu. Gitu. Jadi lirik itu buat aku itu ngomong kalau bisa sama kamu aja aku beruntung gitu. Jadi bersyukur dengan adanya perempuan itu tanpa ngelihat dia cantik aja atau dia apa aja gitu.
0: Wah.
2: Sih.
0: Ini kalau yang jadi ininya Axela kayaknya

0: Batas lautan.
1: Berbatas lautan.
2: Wow.
1: Kenapa berbatas lautan? Mm-hmm. Karena ini menceritakan tentang sebuah pasangan yang terpisahkan satu sama lain oleh lautan yang luas, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Bahasa kerennya LDR.
2: Berarti LDR dianalogikan dengan lautan yang luas itu sebetulnya.
1: Yes, benar.
3: Antar pulau.
1: Antar pulau.
2: Simpelnya itu sih sebetulnya.
1: Benar.
2: Oke. Okay. Boleh enggak sedikit di spill?
1: Boleh. Di refnya aja ya kayak.
2: Boleh.

0: ini
1: itu dia.
0: Aduh galau banget lah kita ngobrol dua. Aduh beneran deh ini.
2: Tapi ada cerita tersendiri kak.
3: Hei, tujuh. Tiba-tiba diserang nih.
0: Berarti buat pejuang LDR itu
3: ya? Ya ini untuk mewakili semua orang yang sedang memperjuangkan hubungannya dengan status LDR.
2: Baik.
0: Wow, aduh, jadi kenapa jadi sendu banget atau berdua ya bawaannya? Oke, dan selanjutnya nih, kalau di antara teman-teman kan banyak sekali mungkin sudah berkolaborasi atau featuring-featuring gitu ya. Boleh nggak di-spill sedikit? Ah, tapi kayaknya terlalu ketahuan banget gitu ya. Boleh nggak kalau dreamnya siapa lagi yang bakalan pengen diajak collab sebetulnya? Kalau dari Axelo siapa?
2: Kak Raisa.
0: Tapi ya benar. Selebritasnya Kak Raisa gitu tetap. Ya.
3: Aku enggak usah ditanya, Kak.
0: Sama juga.
2: Iya, berharap karena itu idola juga kan. Itu sebuah apa ya? Sebuah kehormatan juga buat kita kalau misalkan bisa duet sama idola.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Oke, okay, berarti Josh juga sama. Kak Raisa juga. Kenapa enggak kalian bertiga aja gitu ya langsung?
2: Enggak masalah juga yang penting ada Kak Raisa kan. Enggak masalah juga.
0: Kalian sama-sama crushin Kak Raisa gitu kan ya. Mm-hmm. Nah, menarik juga konsepnya.
4: Konsepnya rebutan.
2: Nanti judul lagunya rebutan juga.
0: Bisa. Menarik. Nah, kalau Rimar kira-kira siapa nih yang masih ditargetin, bukan targetin dong maksudnya, yang pengen banget diajak collab siapa?
4: Sama sih kayak tadi. Tetap Kabar Sena.
0: Oke. Okay.
4: Cuman kalau misalnya ngomongin soal duet, kolaborasi, aku tuh nanti 7 Agustus sudah mau rilis duetan.
0: Oh gitu. Wow. Boleh dong sama siapa itu?
4: Sama yang bikin lagu Lost in Goodbye, Kak Alan Anderson.
0: Oke. Okay. Tanggal 7 Agustus.
4: 7 Agustus judulnya Forever Mine.
0: Wah. Oke, bentar lagi teman pro 2 gitu ya. Seminggu lagi ya? Seminggu lagi malah.
4: Iya, seminggu lagi. Jadi siap-siap yang mau nikah pakai lagunya ya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Udah di-spill-spill dikit ya teman pro 2 ya. Berarti bisa dipakein untuk sound wedding sebetulnya.
4: Bisa buat sound wedding atau mungkin yang ngundang aku nanti pakai lagu itu ya.
0: Boleh. Oke, terakhir selanjutnya Nabila lagi ya. Siapa yang masih pengen diajak duet bareng?
5: Nadine Amizah sama Nadif
0: iya. Bersama. Kenapa?
5: Karena kalau Kak Nadine tuh aku udah dari aku waktu di Aceh tuh udah dengerin Kak Nadine Amizah. Dia suka tahu terus ya Axelo ini. Ini lagi serius bukan lagi ini. Bener apa ya?
0: Oke lanjut.
5: Iya, aku udah dengerin Kak Nadine tuh udah dari lama. Terus kalau misalkan Nadif tuh memang pengen banget karena kan tipe suara kita juga lumayan sama kan. Jadi kayak pengen aja gitu.
0: Oke. Semoga kesampaiannya dalam waktu dekat juga.
5: Amin. Doakan.
0: Amin. Dan terakhir boleh dong dari Josh buat teman-teman yang mau mendengarkan. Dan itu kapan dirilisnya boleh juga nih. Dan sampaikan ke fansnya juga boleh.
3: Untuk lagu yang tadi aku nyanyikan bakal dirilis dalam waktu terdekat. Tapi belum ada tanggal yang pastinya.
0: Oke. Harus nungguin Josh nih ya.
3: Harus nungguin
0: Josh banget nih teman pro 2. Oke, berarti dalam waktu dekat bakal rilis gitu yes. Ya. Ditunggu aja tanggalnya.
3: Ditunggu aja pokoknya.
0: Oke. Kalau tadi Rimar di 7 Agustus.
4: 7 Agustus.
0: Oke. Kalau Nabila kira-kira dalam waktu dekat
5: semoga ada hilalnya.
2: Itu judul lagu kah?
5: Judul lagu. Enggak ada, itu kan announcement.
0: Oke. Kalau Axelo ada enggak?
2: Mungkin kalau dari segi lagu mungkin belum ada yang terdekat ya, Kak. Tapi kemarin aku baru

0: selesai syuting film.
1: Wow.
0: Doain aja teman-teman semua supaya bisa tayang secepatnya dan kita bisa nonton bareng-bareng di bioskop.
2: Okay. Amin. Kita tunggu ya, siapa tahu Aksalo makin keren gitu kan di film.
0: Aduh,
1: aktor, aktor.
2: Oh, aktor. Aktor. Merangkap ya jadi ya. Bukan hanya penyanyi tapi aktor juga gitu. Oke. Oke. Okay. Dan terakhir mungkin boleh buat fans-fans yang masih setia nih mau salam-salam juga boleh dari siapa ya? Aksalo dulu deh.
0: Oh, oke. Okay. Buat teman Selovers, terima kasih banyak, terutama Selovers Serang yang udah kemarin nonton juga, yang udah ramein bareng sama teman-teman yang lain. Semoga kita bisa terus ketemu lagi dimanapun kalian berada dan panjang-panjang umurnya kalian semua.
2: Oke, selanjutnya Nabila.
1: Buat RRI Pro 2 Banten dan buat Genap Serang, terima kasih banyak sudah hadir kemarin, terima kasih sudah support juga, dan jangan lupa untuk stay tune terus untuk karya-karya aku yang akan aku rilis, dan terima kasih banyak sudah support kita bersama juga, dan terima kasih juga buat Kota Serang, thank you.
2: Yeay, selanjutnya dari Rimar.
3: Rimar mau ngucapin terima kasih buat Imagination yang udah selalu mendukung Rimar di kala kita masih berjuang, ya.
2: Asik.
3: Aku tuh appreciate banget teman-teman udah selalu nemenin Rimar dari nol jatuhnya ya sampai sekarang, sampai mungkin suatu saat nanti ya. Terima kasih untuk yang sudah, yang selalu hadir, yang pernah hadir, dan yang mungkin nanti akan datang lagi. Terima kasih banyak. Dan yang pastinya terima kasih juga buat Pro 2 Banten untuk waktunya buat kita semua di sini, dan Serang pastinya semoga bisa kesini lagi.
2: Yeay, amin. Terakhir, Josh ini harus pamungkas.
0: Aduh, jangan dong. Mungkin mau dibikinin lagu kakak Josh. Kalian.
2: Boleh gitu. Boleh kak Josh, silakan.
4: Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk RRI Pro 2 Banten yang udah menerima kami dengan sangat-sangat baik di sini. Juga untuk Kota Serang yang sangat-sangat hangat banget menerima kita di sini ya. Dan apa
2: lanjut,
4: nih?
2: Lanjut Josh, gak apa-apa.
4: Dan juga untuk keluarga besar Josh Shine yang selalu bersinar dimanapun mereka berada. Asik. Terima kasih karena sudah selalu menemani aku di setiap langkah aku, setiap rencana dan juga kegiatan yang aku lakukan. Terima kasih banget untuk kalian semua. Semoga kalian tetap solid, kita tetap bersama sampai selamanya, dan semoga kalian dapat terus menemani aku di setiap langkah aku ke depan.
2: Amin. Alright, terima kasih banyak nih untuk Josh, Riman, Nabila dan juga Axelo udah main ke Prodivan Banten. Nanti kita tunggu lagi ya. Kalau udah rilis gitu kan, ada kabar-kabar yang fresh, datang aja langsung ke Pro 2 FM Banten ya. Thank you ya.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Terima kasih banyak. Kenapa kak?
2: Gak apa-apa. Aku nungguin-nungguin asli ngomong.
0: Gak. Terima kasih.
2: Oke, dan itu dia teman Pro 2 untuk Musician Spotlight hari ini. Seru banget. Dan buat kamu juga teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mendukung dari Josh, kemudian Rimar, Nabila, dan Axelo untuk terus berkarya. Dan siapa tahu semakin boom lagi lagu-lagunya, semakin dikenal oleh masyarakat luas, dan semakin menginspirasi banyak orang teman Pro 2 ya. Kalau begitu, aku BTB, pamit undur diri. Dan setelah ini, masih bakal lagi dilanjut dengan Musician Spotlight bareng Fitri Rianti. Bye-bye teman Pro 2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: 101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, teman Pro 2. Kalau tadi ada BTB yang nemenin kamu dengan para idol ya, dari tadi dari jam 10 sampai jam 11. Kali ini giliran gue nih, Fitri Rianti, yang bakalan nemenin kamu dengan para idol juga. Kira-kira dia siapa? Harusnya udah tahu dong. Kalau kamu sempet ngintip di Instagram @rri_pro2banten, udah ada teman-teman idol yang sudah hadir di studio Pro 2 FM. Langsung aja aku sapa. Halo.
1: Hai.
0: Wow, ngomong hai aja udah bernada ya. Emang beda banget ya antara idol dengan enggak idol ya.
1: Oh my god.
2: I know that means.
0: Oke, kita sama dulu nih teman Pro 2. Ada Kak Kenris, halo. Ini yang ditunggu-tunggu fans dari kemarin-kemarin loh Kak. Serius deh, banyak banget yang ngomong di Instagram, di TikTok ya. Bahkan pada nge-DM semua, Kak bisa dateng gak sih? Bisa dateng gak sih? Bisa dateng ya. Bisa langsung foto sekarang juga ya. Oke, di sampingnya Kak Kenris ada Kak Maidra, halo.
3: Hai.
0: Oke, di sampingnya Kak Maidra juga ada Kak Nikki Baker, hai.
4: Hello.
0: Woyo, itu nadanya pakai nada apa tuh Kak?
4: Cekres minor 7. Wow.
2: Kok tiba-tiba minor? Sedih nanti.
0: Oke, di sampingnya Kak Nikki Baker ada Kak Naki, hai.
5: Hai, halo-halo.
0: Aduh, senang banget. Ini udah berapa hari di Serang?
5: Dua.
2: Ini hari kedua.
5: Hari kedua.
0: Oh, hari ini hari kedua, berarti dari hari Rabu kemarin ya.
5: Betul sekali.
4: Kemarin hari Rabu ya?
0: Enggak, kemarin hari Minggu.
5: Oh, Rabu sayang.
0: Sekarang hari Kamis, kemarin Minggu tapi.
5: Oh iya. Oke.
2: Gitu. Hari.
0: Kemarin di Serang gimana nih rasanya?
2: Kalau dari aku sekali. Iya sih, seneng. Terus pas kemarin kan kita agendanya showcase, itu ya? Ada showcase. Okay. Namanya Journey of Stars kan. Jadi pas kemarin tuh ketemu sama teman-teman yang dari Serang nih, kayak wow, ramah-ramah banget.
5: Betul sekali.
2: Terus kayak benar-benar menambah semangat gitu orang-orangnya.
0: Yes. Sempat ini gak sih ngincipin makanan-makanan khas Serang gak sih?
5: Nah,
2: belum.
0: Wah, wajib coba.
2: Apa tuh Kak? Apa itu Kak?
0: Contohnya sate bandeng.
5: Oh. Itu beneran dari bandeng gak?
0: Beneran dari bandeng.
2: Ikan.
0: Dari ikan.
2: Oh, wow.
0: Literally ikan.
5: Sate ikan dibikin sate.
0: Iya.
5: Wow.
0: Ikan. Harus nyoba.
4: Harus coba.
0: Harus coba. Terus ada juga yang namanya rabek. Apa coba enggak? Rabek itu daging apa, cuy? daging kambing. Dan itu tuh kayak dibikin bumbunya tuh kayak medok banget gitu loh. Kalau di Padang mungkin ada rendang ya. Yeah. Nah, kalau di kita tuh ada rabek namanya. Harus dicoba. Dan biasanya ada beberapa tempat itu yang rabeknya itu dicampur dengan uduk.
2: Wow.
0: Tapi emang kalian makan uduk?
5: Uduk itu nasi uduk.
0: Iya, nasi uduk.
2: Makan dong.
0: Kali aja dilarang gitu ya, kan itu kan berlemak banget.
5: Enggak, kita pemakan
0: segalanya.
5: Ada makanan di depan, kita sikat.
0: Oh wow.
5: Biar gak lemes nyanyinya.
0: Oke. Bisa. Padahal kan biasanya kalau jadi penyanyi tuh ada beberapa kayak semacam pantangan gitu ya.
5: Iya benar.
0: Tapi dari teman-teman ada pantangan gitu gak sih?
2: Paling biasanya
5: sebelum nyanyi.
0: Oke. Nah, aku juga penasaran ya, selama di idol ini kan beda-beda season ya, antara Kak Nake, Nikki, dan juga Kak Midra dan juga Kak Kenris, ini beda-beda season. Ada pengalaman yang mungkin menurut kakak-kakak ini something yang kena banget, atau justru jangan-jangan selama di karantina ada sampai cinlok gitu gak sih? Kayaknya satu-satu deh dari Kak Nake dulu.
6: Apa ya, kalau pengalaman yang paling berkesan dan ngena itu pasti ada. Apalagi kan ketika kita karantina, ternyata kita dapat keluarga baru yang bisa sehangat itu gitu. Di apartemen kita ngapa-ngapain selalu bareng. Jadi mungkin kalau untuk aku pribadi di season 13 itu kekeluargaan yang kita bikin, hubungan kita antar temen, antar abang, antar adik, itu yang paling berkesan sih kalau buat Nake.
0: Tapi yes, sempat ada kayak cinlok gitu gak sih?
6: Kalau cinlok aku kurang tahu ya, cuman kayak kita pokoknya menjalani sesuatu tuh dengan kayak fun aja gitu.
0: Okay.
6: Yes.
0: Dan Kak Naki ini bisa dibilang yang paling muda ya?
6: Ya, termasuk salah satu yang paling muda.
0: Wow.
6: Yes.
0: Usianya berapa sih Kak kalau boleh tahu waktu itu?
6: Aku di idol 16 tahun.
0: 16 tahun.
6: Yes. Betul.
0: Berarti one shot langsung dapat
6: ya?
0: Gokil. Oh, berasa tua ya? Gue juga nih.
5: Jangan gitu dong. Gak apa-apa, kita ditertuakan. Ditertuakan ketua lagi.
0: Udah paling tua, paling tua lagi. Tidak masa ada yang lebih tua dari kita.
5: Betul, ya, selalu ada yang lebih tua dari kita. Kalau santai aja.
0: Kalau chill guys, chill. Tapi pernah ngerasa kayak minder gitu gak sih? Apalagi kamu kan posisinya yang paling muda gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain.
6: Kalau minder sebenarnya gak ada sih. Karena aku pribadi lebih menjadikan itu sebagai motivasi untuk bisa keep up dengan yang lainnya. Karena kan pasti kakak-kakak yang lebih dewasa punya pengalaman yang lebih banyak. Jadi Nake minta untuk sharing, minta latihan bareng. Gimana caranya itu menjadikan kesempatan ini untuk saling bertukar ilmu. Walaupun kita basic kompetisi ya, tapi tetap ada positifnya gitu. Kita bisa belajar dengan satu sama lain gitu sih.
0: Oh, oke, okay. Wise banget. Alright, kita geser nih ke Kak Nicky Becker. Gimana kalau Kak Nicky-nya sendiri, ada gak sih pengalaman yang menarik banget, bahkan sampai sekarang itu gak bisa dilupain? Atau jangan-jangan udah kangen nih pengen karantina lagi gitu?
2: Kalau aku pengalaman yang menarik ya, mungkin berkesan kali ya. Selain punya keluarga baru, tapi kayak di season kita, season 14 itu tuh 6 besarnya 3 cewek 3 cowok. Itu menurutku menarik juga sih. Kayak gak selalu kayak gitu kan. Terus juga dimana kitanya juga apa ya, benar-benar bukan menganggap ini tuh kayak hanya kompetisi gitu loh. Kayak kita as a family gitu menjalani ini gitu.
0: Okay.
2: Seru sih.
0: Ada kan kalau biasanya kalau kita teman sekamar tuh ada namanya kayak pillow talk gitu ya.
5: Pillow talk. Iya, namanya dapur talk.
0: Apa dapur talk?
2: Dapur talk. Iya, karena kita talknya di dapur.
0: Iya. Wow. Kenapa dapur bukan tempat yang lain?
5: Karena emang tempat ibu-ibu gunjing di situ.
2: Enggak gini sambil mungkin makan.
5: Ya, udah gini aja dah. Kita kan emang usianya udah tua-tua ya.
2: Jadi sih aku tidak menganggap diriku tua.
5: Nah, jadi kita setiap pulang kegiatan kita tuh selalu ngumpul di dapur karena memang tempat yang paling banyak makanan. True. Terus sambil makan kita sambil curhat gitu loh. Lebih sharing, misalkan ada yang lagi sedih kita kasih semangat kayak gitu. Dan emang yang bikin kesan berkesan banget di idol itu karena kita kan datang sebagai kompetitor. Tapi malah menambah keluarga baru gitu. Awal masuknya juga aku merasa kayak apakah ini akan ketat saingannya. Ternyata pas kita udah masuk, masing-masing udah punya pressure masing-masing gitu. Jadi kita kayak menguatkan satu sama lain. Bahkan setiap kita mau perform tuh kita cuman kayak ayo kita bisa lakukan yang terbaik. Hari ini semuanya harus bagus ya.
2: Gitu. Kita bahkan yang kayak berharapnya tuh semua tampilnya
5: semua
2: bagus.
5: Semua harus gitu. Bagus gitu.
0: Berarti saling support emang.
5: Saling support.
2: Sama satu lagi mungkin ini orang udah pada tahu sih.
0: Apa tuh?
2: Aku dengan Celine yang juara satu. Itu kita roommate dari awal. Dari audisi.
0: Atau jangan-jangan itu emang kayak ditakdirkan untuk bersama sampai menang ya?
2: Nah itu lucunya, ini mungkin pengalaman menariknya. Jadi kita lagi ngobrol, pas selesai audisi kita ngobrol. Terus kayak semoga kita sama-samanya lama ya gitu. Cuma ngobrol gitu doang. Benar sampai ending.
0: Itu padahal sampai awal ngobrol aja. Di awal pertama kali masuk karantina.
2: Selesai audisi. Pas lagi selesai audisi terus malamnya kita ngobrol-ngobrol terus yang kayak semoga lama ya gitu.
0: Dan ternyata emang lama beneran ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, aku juga penasaran kalau tadi ada dapur talk, kira-kira yang digunjing apa sih?
2: Enggak digunjing sebenarnya.
0: Yang diobrolin apa sih kalau para idol ini lagi ngumpul?
5: Biasanya kita itu sama-sama untuk memperbaiki diri karena masing-masing punya kekurangan. Dan Mei kan di sana perempuan yang paling tua ya.
0: Yang tertua dan dituakan.
5: Iya gitu maksudnya. Jadi aku kayak ngerangkul mereka kayak adik-adik aku sendiri aja gitu. Yang cewek-cewek. Dan emang kita berdua, aku sama Nicky ini termasuk kakak yang paling ketat di kamar. Karena tidak boleh ada yang keluar kamar kalau udah jam sekian gitu.
0: Wow, horor ya. Kalah sama ibu kos ya.
5: Iya kak, karena harus istirahat aja di kamar gitu loh. Kalau mau main ya udah sama-sama kita aja gitu.
0: Tapi kalian sekamar?
5: Enggak, pernah sekamar, sama pernah sekamar.
0: Kalau sama-sama sekamar gitu, sama galaknya gak?
5: Gimana? Enggak, kita sih sering ngobrol. Enggak. Ya
0: iya, sering ngobrol.
5: Kita kalau ngobrol gak ingat waktu ya.
2: Deep talk semua isinya.
5: Deep talk terus isinya.
0: Oke, okay. Gitu tuh biasanya sampai jam berapa?
5: Jam
0: 1, jam 2, jam 3?
5: Tergantung, misalkan kita berkegiatan pulang jam 1. Itu udah gak sempat deep talk lagi biasanya. Udah ya, semuanya istirahat. Gitu. Okay. Misalkan kita dapat kesempatan pulang tuh jam 10 udah bersyukur banget. Itu masih sempat lah sambil bersih-bersih makeup dan lain-lain untuk ngobrol bareng Niki. Kadang kita cerita tentang drakor, kadang tentang personality kita satu sama lain. Kadang kita saling mengungkapkan rasa sedih kita di sana tuh gimana. Kan masing-masing
2: saling
5: punya.
2: Saling ngelatin lah.
5: Iya, saling ngelatin gitu.
0: Oke, kali ini aku geser nih ke Kak Kenris. Kak Kenris ini satu season dengan Naki ya?
7: Iya, yeah.
0: Gimana tuh Kak? Di season 13 ya, 2025.
7: Iya, yeah.
0: Nah itu gimana tuh? Ada apa ya? Ada kesan-kesan gak sih ketika selama masa karantina?
7: Kalau kesan-kesan banyak banget ya. Mau kesan sedih ataupun senang tuh banyak banget. Tapi yang paling, yang paling nempel itu di hati aku di saat teman-teman satu persatu pulang sih. Kita tuh saling nguatin. Dan karena kita tuh buat kayak tradisi kita gitu. Jadi setiap ada teman-teman yang pulang, kita kumpul bareng, terus semangatin dan ya ngasih motivasi banyak-banyak gitulah, saling nguatin. Itu sih yang paling berkesan buat aku mungkin.
0: Ada nggak sih teman-teman idol yang paling bikin Kak Kenris tuh sedih pas dia pulang? Ada nggak?
7: Pasti di setiap teman-teman sih.
0: Semuanya ya.
7: Semuanya.
0: Porsinya sama ya?
7: Iya, porsinya sama. Tapi kebetulan kalau teman-teman yang dekat banget tuh, aku yang duluan pulang gitu, makanya nggak ada yang sedih.
0: Soalnya paling sedih kamu ya awalnya ya. Oke. Okay. Okay, tapi kalau tadi kan kalau cewek-cewek tuh ada namanya dapur talk ya. Tapi kalau di season apa tuh, season ke-13 atau di era-eranya Kak Candice dan juga Kak Nake, ada gitu-gitu juga gak sih?
7: Kalau di aku sih ya deep talk aja sih, dimana aja gitu. Di saat kita lagi butuh kayak masukan dan sharing sama teman-teman, disitulah kita bakal cerita mendalam. Ataupun lagi rindu keluarga misalnya. Itu sering banget sih. Atau kalau kayak setelah ini kita ngapain ya, sibuk kita tuh ngapain. Betul. Ya gitu, lebih ke situ sih.
5: Lebih ke TikTok-nya. Apa ya, sesama perempuan dan laki-laki tuh saling deep talk, ngobrol, kasih feedback satu sama lain gitu. Bisa pas di sela-sela latihan atau pas kita lagi gak ada schedule. Jadi kayak apa ya, waktu luangnya tuh kita isi dengan sesuatu yang meaningful gitu sih kalau kita ya.
0: Oke, okay. Idol itu kan prosesnya cukup panjang ya, mulai dari audisi di daerah masing-masing sampai karantina. Karantina pun juga cukup lama, ketemu juri berkali-kali gitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri ada gak sih juri yang mungkin menurut kalian tuh nyebelin? Ada gak?
2: Nih, nyebelin, enggak nyebelin sih. Ada judges enggak ada yang nyebelin. Karena kayak mereka udah sesuai personality-nya masing-masing aja gitu. Betul. Emang orangnya seperti itu gitu.
5: Dan kayak kita tuh percaya feedback dan masukan apapun kritikan dari juri itu ujung-ujungnya untuk membangun kita. Betul. Di industri entertain ini kan.
2: Benar.
5: Jadi apa ya? Enggak, semuanya tuh berguna sih, bermanfaat kritikannya.
0: Benar. Tapi pernah gak sih teman-teman ngerasa kayak apa ya, kayak benar-benar udah capek banget karena prosesnya kan cukup panjang ya. Jadi pernah kayak hampir mau nyerah gitu gak sih? Pernah gak kayak gitu?
5: Pernah.
0: Pernah. Kalau Kak Maidra gimana tuh ceritanya?
5: Bukan hampir mau nyerah sih, lebih ke apa ya? Aku pernah di season berapa itu aku menampilkan penampilan yang menurut aku kayaknya aduh, kalau misalkan penampilan aku jelek kayak gini, buat apa nampil di sini gitu loh. Tapi kalau aku pikir lagi, Indonesian Idol juga itu udah audisi aku yang kelima juga. Aku harus banyak bersyukur. Jadi aku harus switch ke positive thing lagi gitu loh, untuk enggak nih harus aku perbaiki gitu loh. Pernah itu waktu yang seharusnya aku bisa bawa nama, aku kan sempat menyanyikan lagu Melayu gitu. Seharusnya aku kan asalnya Kepulauan Riau, which is suku aku juga Melayu gitu kan, jadi harus menampilkan lagunya, membawakan lagunya dengan baik lah. Mm-hmm. Tapi saat itu aku sempat kena panic attack gitu kan, dan penampilan aku sangat, aku gak berani bilang jelek, cuman menurut aku kurang memuaskan gitu. Jadi aku waktu itu pengen pulang, cuman gak dapat, kayak masih dikasih terus sama Allah gitu. Lanjut, yaudah jadi aku memperbaiki sampai seterusnya.
0: Dan akhirnya goal sampai di sini gitu ya. Keren, keren banget. Jadi kalau dari Kak Niki atau juga Kak Naki dan juga Kak Kendris, ada gak masa-masa dimana kalian tuh benar-benar down banget sampai benar-benar harus menyerah, pengen menyerah gitu? Ada gak?
7: Kalau
0: Kak Kendris ada?
7: Kalau aku gak ada sih.
0: Ngeflow aja gitu ya?
7: Iya, aku ngikutin jalan aja. Tapi kalau mungkin karena ujiannya sebelum Idol juga udah kita coba ya duluan. Tapi mungkin di Idol tuh ujiannya beda-beda juga ya. Ada yang mungkin yang nggak tahu lagu, nggak tahu lagunya nih, tapi disuruh nyanyiin di bawah di panggung sebesar itu gitu. Cuman di situ sih down-nya mungkin.
0: Oke, okay, aku jadi keinget sama Kak Kendris kayak pernah menyanyikan lagu Maudy Ayunda yang Perahu Kertas.
7: Iya. Yeah.
0: Itu gimana tuh Kak? Susah gak sih sebenarnya?
7: Susah sih, sebenarnya tuh lagu cewek ya. Lagu cewek, terus dinyanyikan sama aku gitu. Kalau aku mungkin udah bisa dibilang kayak udah terbiasa lah, karena aku juga sebelumnya reguleran gitu kan. Udah tahu lagunya sebelumnya. Tapi kesulitannya cuman di cocokin rasanya aja sih.
0: Oke.
7: Okay. Iya.
0: Dicocokin rasanya jadi lebih manly gitu ya.
7: Jadi lebih manly, kayak cowok yang disakitin gitu.
0: Sakit ya. Iya, yang biasanya galau itu kan cewek ya, tapi ini disuruh cowok nih. Yang membangun perasaan itu gitu ya.
7: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kak Diki Baker sendiri, ada enggak masa-masa di mana kamu tuh ngerasa kayak down banget gitu?
2: Puji Tuhan ya gak ada sih, aku gak ngerasa ngedown gitu. Kayak aku bener-bener setiap harinya tuh ya bersyukur aja gitu. Masih Tuhan kasih kesempatan untuk lolos lagi. Jadi kayak pas masuk Idol itu tuh aku nothing to lose gitu. Jadi untuk nyerah tuh gak ada perasaan kayak gitu,
0: okay.
2: Gak ada perasaan nyerah, malah aku yang kayak ini udah lebih dari apa yang aku ekspektasiin. Jadi ya udah lakuin aja terus yang terbaik gitu.
0: Do the best aja,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Apapun hasil dari Tuhan ya itu gitu.
2: Bener.
0: Ya. Oke, kalau dari Kak Raki.
6: Kalau aku sendiri mungkin yang down banget itu enggak ada. Cuman mungkin aku merasakan pertama kali kesulitan itu ketika yang biasanya aku dari ranah festival, kayak nyanyi yang berantem-berantem technical gitu, lalu masuk ke ranah yang memang harus easy listening, soulful, yang lebih ke industri gitu. Aku awalnya sempat merasa kesulitan di situ, tapi walaupun mengalami itu, justru aku malah termotivasi untuk, wah ternyata untuk jadi penyanyi nggak bisa nih cuma menguasai satu bidang dan satu teknik aja gitu. Aku menjadikan itu suatu motivasi supaya aku bisa menjadi apa ya, penyanyi yang lebih layak lagi gitu di industri. Itu
0: okay.
6: Sih.
0: Oke. Tapi super. Bener nggak sih kalau Kak Nake ini sebenarnya pengennya jadi dokter, bukan jadi penyanyi?
6: Iya, aku pernah pengen banget jadi dokter. Bahkan sampai sekarang pun aku masih apa ya, seandainya bisa aku pengen banget gitu jadi dokter.
0: Kalau disuruh milih jadi dokter atau penyanyi, milih yang mana?
6: Duh. Gak bisa milih karena dua-duanya tuh sama-sama yang kayak benar-benar aku kejar gitu. Tapi mungkin untuk sekarang kayak okay, aku akan fokus ke nyanyinya, lebih ke nyanyi sih. Karena memang aku sejak aku SMP aku udah decide untuk mendedikasikan jiwaku di musik gitu. Jadi akhirnya maybe in another life gitu bisa jadi dokter, itu sih.
0: Okay, who knows ya, siapa tahu nanti pas praktek, pas operasi gitu. Wah. Kan dia lagi sambil nyanyi. Kita sebagai pasien seneng loh.
2: Iya.
6: Agak takut ya.
0: Ya kan, siapa tahu gitu kan. Oke, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. Dan nanti bakalan ada challenge nih buat Naki, buat Kak Niki dan Maidra, dan juga Kak Kendris, teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh banget di WhatsAppnya Pro 2 FM ya, di 081 11 45 1016.

0: Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Oke, teman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Kak Nake, ada Kak Niki, ada Kak Meidra dan juga Kak Kenris. Masih ngobrolin seputar mereka. Yeah. Ya kan? Ya, kalau tadi sempat di-spill kalau Kak Nake itu ternyata sebenarnya pengen jadi dokter. Nah, ternyata pas di off-air, Kak Niki pun juga ngebocorin teman Pro 2 kalau ternyata dia juga pengen jadi dokter.
2: Yes.
1: Pengen jadi dokter apa? Dokter umum?
2: Dokter bedah toraks.
1: Dokter bedah toraks.
3: Iya. Toraks itu apa, Kak?
2: Toraks itu intinya bagian-bagian dalam ya. tepatnya sih sebenarnya kardiotoraks. Jadi itu jantung gitu. Ya? Okay. Karena kayak ini aku takut psycho deh. Aku tuh kayak penasaran dengan jantung yang kayak deg-deg gitu.
3: Pengen megang gak sih?
2: Gitu. Kayak, itu
3: teksturnya kayaknya.
2: Iya. Aduh, aneh banget.
1: Aneh banget. Semakin aneh semakin bikin penasaran.
2: Jujur.
1: Jujur ya. Tapi kalau dibandingin kayak tadi ya, kalau Kak Nake antara nyanyi sama dokter bingung dia. Tapi kalau Kak Niki gimana tuh? Suruh milih yang mana?
2: Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak?
1: Kenapa enggak?
3: Wow.
1: Berarti kan? Berarti the next enggak hanya mikirin single aja, tapi bakalan mikirin studinya kemana nih?
2: Lebih ke aku step by step sih. Jadi kalau sekarang fokusinnya ke nyanyi dulu.
1: Oke.
2: Okay. Dan emang aku kan udah selesai kuliahnya musik. Dan itu tuh aku rencananya memang ngelanjutin lagi S2 musik terapi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi nanti one by one setelah musik terapi baru dokter gitu. Jadi kayak
1: wow.
2: Karena opaku bilang belajar itu seumur hidup.
3: Setuju.
2: Iya.
1: Itu kayak jadi, ini ya kayak apa kata-kata mutiara hari ini teman-teman.
2: Oh ya, dari Vicky Baker ya.
1: Ya, quote of the day bener.
2: Gitu. Jadi ya udah, selagi bisa dikasih kesempatan untuk bernafas, kenapa enggak belajar?
1: Setuju. Oh, kayak keren banget.
3: Keren sih.
1: Keren sih. Gue aja yang udah tua ini udah kerja berasa kayak kuliah lagi kayak.
3: Enggak. Kalau aku gini, Kak.
1: Gimana?
3: Kapan waktu libur ya?
1: Oh iya, bener, aku setuju sih. Aku major banget.
3: Udah searching tuh di handphone. Vacation kemana? Dia mau belajar lagi, ya Allah. Hidup sudah begitu berat, Niki.
2: Kan itu pelajaran juga, Kakak.
3: Iya sih, tapi kita juga manusia kan ada yin and yang kan. Yin and yang. Pasti ada, harus ada orang yang seperti Niki yang rajin.
1: Betul.
3: Kita kalau sakit ke dia, gitu.
1: Bener. Nah, tapi kalau Kak Medra sendiri, emang dari awal pengennya jadi seorang penyanyi?
3: Dari kecil aku udah pengen jadi seorang penyanyi yang profesional sih.
1: Wow. Ada ini gak sih role model seorang singer, entah itu di Indonesia atau juga di luar?
3: Oh, ada, aku suka banget sama Celine Dion.
1: Wow. Itu juga keren banget sih. Oke, tapi kalau dari Kak Kenta sendiri, emang dari awal pengen jadi penyanyi, Kak? Gak tahu deh, let it flow aja gitu.
4: Aku ya pengen jadi musisi sih.
1: Wow.
4: Iya.
1: Okay.
4: Jadi kebetulan ayahku seniman lah di daerah. Jadi dia dulu cerita mimpi dia tuh pengen jadi seniman nasional gitu loh.
1: Okay.
4: Pengen jadi musisi. Jadi kayaknya aku deh yang bakal terusin gitu mimpi ayah gitu.
1: Jadi dititipin ke kamu gitu ya.
4: Iya
1: ya.
4: Bener.
1: Tapi berarti sebelum nyanyi apa, pegang alat musik dulu?
4: Dulu sempet pegang alat musik daerah.
1: apa tuh?
4: Aku pegang suling gitu.
1: Wow,
4: suling
1: keren.
4: Tradisional. Mm-hmm. Pegang rapai. Banyak sih alat musik daerah yang bisa aku mainin dulu sebelum nyanyi. Mm-hmm. Jadi nyanyi tuh setelah masuk SMA kali ya. Mm-hmm. Masuk SMA baru nyanyi.
1: Baru nyanyi.
4: Baru ketahuan bisa nyanyi juga. Oh. Iya, benar. Jadi aku teknik sama sekali enggak tahu apa. Wow. Asli.
2: Luar biasa.
4: Asli, asli.
1: Kita ya, keren kita banget ya.
2: Wow.
1: Iya. Akhirnya kebongkar juga kan di sini. Iya.
4: Tapi emang benar karena ayah tuh dulu megang biola, dulu ikut orkestra daerah gitulah. Wow. Iya, ayah. Jadi ayah kayak dulu belajar gitar tuh awalnya dari ayah.
1: Oh, oke. Okay.
4: Disuruh petik-petik doang, tapi nggak dikasih chordnya. Jadi chordnya cari di tongkrongan.
1: Oh, gitu.
4: Itu dulu awalnya. Aku suka musik, terus belajar. Makin lama bisa main gitar tongkrongan, kayaknya udah oke okay gitu. Terus lanjut. Tahu kan bisa nyanyi nggak tahu? Nggak tahu bisa
1: dan
4: nyanyi
1: dari siapa? Sampai di sini ya, sampai di titik ini ya.
4: Iya, benar.
1: Tapi berarti ada keinginan untuk bikin lagu sendiri, jadi seorang komposer.
4: Banget.
1: Memproduseri lagu sendiri.
4: Iya, banget.
1: Arahnya ke sana berarti ya?
4: Iya, benar.
1: Okay.
4: Nyetain lagu sendiri. Mm-hmm. Pengen nulis sendiri juga sih, nulis buku gitu, nulis apa?
1: Wow, nulis buku apa nih? Nulis buku soal lagu.
4: Iya.
1: Soal musik.
4: Iya.
2: Wow.
4: Cerita apa kayak dongeng apa kayak.
2: Dongeng itu. Serius. Dongeng anak tentang musik gitu.
3: Iya, iya bisa. Aku bisa jadi pembaca pertama nanti mungkin.
4: Wow. Tapi dari dulu aku tuh suka baca-baca juga. Jadi kayak pelajarin sejarah daerahku sendiri.
1: Wow. Oh iya.
4: Dulu tuh kepo pengen ngebaca itu dari situ.
1: Mm-mm.
4: Jadi ya pengen sekalian lah. Karena ibuku guru bahasa Indonesia.
1: Oh, nyambung ya.
4: Iya. Jadi ibu tuh sering ngungkapin rasa sayangnya tuh pakai tulisan.
1: Ih, keren
2: banget.
4: Iya.
1: Sweet. Tapi ada enggak sih tulisan ibu kamu yang akhirnya iseng-iseng lo bikin lagu gitu?
4: Ada banget.
1: Ada. Namanya apa? Boleh dong di spill? Oh gak boleh ya?
4: Enggak, jangan dulu deh, nanti dulu.
1: Oh bakalan dirilis berarti?
4: Insya Allah ya.
1: Wow.
4: Insya Allah. Karena okay. Aku juga sering kayak cerita dailiku ke ibu. Aku tuh apa ya, sayang banget lah sama ibu.
1: Wah.
4: Gitu. Jadi apa-apa tuh diceritain sama ibu doang.
1: Ini mah kayaknya tipe-tipe cowok yang green flag banget ya.
2: Beda
1: alur.
4: Wow.
1: Tapi keren banget sih asli. Karena jarang ya cowok yang suka baca buku.
2: Bener.
1: Terus sampai sesayang itu sama mamanya. Sampai dibikinin lagu dari. Keren sih asli.
4: Iya, aku juga bersyukur banget sih dilahirin sama ibu aku yang kayak gitu ya.
1: Iya.
4: Love you mom.
1: Yeah, I love you mom.
4: Jadi aku tuh sering banget kangen karena bertahun-tahun udah ngerantau ya. Pulang tuh setahun cuma sekali. Jadi komunikasi sama orang tua tuh ya sering lah gitu. Jadi aku sering cerita juga kayak hari ini tuh aku kayak lelah banget. Aku panggil mami kan. Aku lelah banget nih, pengen nangis gitu, pengen peluk mami gitu kalau lagi capek. Terus tenang, mami ada tulisan buat kamu gitu.
1: Ini
4: dibacain,
1: keren sih.
4: Dibacain dari layar handphone gitu kan. Terus ya itu sih cara pulang aku karena LDR kali ya sama ibu gitu. Itu doang sih caranya. Jadi rasanya tuh karena aku rasanya tuh dari ibu ya. Kayak perasa gitu. Dibilang cengeng juga cengeng lah kalau udah bicarain tentang orang tua. Karena emang perasaannya tuh perasa ibu banget aku.
1: Oke.
4: Iya.
1: Ih, rasanya sampai sini loh ya. Jadi berasa kayak kangen.
4: Kangen banget aku.
1: Oh.
4: Kemarinnya sebelum manggung aku
1: teleponan.
4: Iya, video call lagi baru nyampe sekarang kan.
1: Terus
4: aku video call. Nah, aku pengen bacain ini nih, aku ada tulisan gitu.
1: Ih, lucu.
4: Judulnya Tangisan.
3: So
4: judulnya Tangisan. Jadi
2: okay.
4: Ini baru ya kemarin. Baru kemarin aku tulis. Iya. aku buat judulnya Tangisan. Kayak journaling aku sendiri lah.
1: Oke.
4: Wow. Iya. Jadi aku pengen bacain itu sama mami waktu itu. Waktu kemarin tuh, kemarin banget. Aku punya judul tulisan, jadi ini tentang, intinya tuh tentang anak yang udah capek merantau dan pengen dekat sama ibunya gitu, rindu pelukan ibunya. Jadi kayak, mas sekarang aku tuh dulu belajar jalan tuh sama mama, tapi sekarang aku belajar nangis tuh sendiri sekarang gitu.
2: Wow.
4: Aku belajar cerita dalam kesunyian gitu sekarang, kayak ngejelasin tuh tanpa kayak apa-apa gitu, netes aja tuh air mata.
1: Ya ampun, speechless banget ya.
4: Itu asli sih.
1: Iya, soft boy banget.
2: Kak Henrys kayak gini orangnya.
1: Iya, aku juga gak nyangka loh. Keren loh.
4: Iya.
1: Keren banget.
4: Ya gitu sih cara aku, ya sharing aja sih.
1: Iya.
4: Enggak.
1: Berarti ini lagi homesick banget ya?
4: Homesick banget.
1: Udah berapa lama sih gak ketemu? 1 bulan, 2 bulan lebih?
4: Iya, sekitar berapa ya? Dari lebaran kemarin lah.
1: Oh iya, lama banget ya.
4: Lumayan. Jadi kayak kangen aja gitu. Karena ini ada cerita lagi ya. Tapi sorry ya kepanjangan ya.
1: Enggak ya. Nanti kita panjangin sampai besok boleh. Gimana Kak?
4: Karena ada kejadian kemarin. Aku tuh kayak mikir, aku ini ngejar apa ya? Kesuksesan apa ya? Atau kapan ya suksesnya gitu, biar cepat bisa nikmatin waktu bareng sama keluarga. Karena kemarin aku baru nyadar setelah temanku ngerasain hal ini. Jadi dia di perantauan, baru komunikasi tadi malam gitu. Terus paginya udah dapat kabar yang gak enak lah gitu, bahwa ayahnya meninggal gitu kan. Nah, terus aku tersadar ya Kak, aku kayak gini sampai kapan ya ngabisin waktu di perantauan, terus ya nggak tahu suksesnya sampai kapan gitu. Aku takut waktu aja sih yang karena waktu terus berjalan ya. Terus lihat foto orang tua sekarang tuh makin tua, rambut putihnya makin banyak, kerutan di wajahnya makin banyak, itu menurut aku kayak sabar ya ma, sabar ya ayah gitu, kayak bentar lagi kok kita bisa nikmatin waktu bareng bahagia gitu. Itu sih. Karena itu emang lagi homesick banget sih sekarang asli. Okay. Jujur. Ya, tapi ya itulah. I love you, Mom.
1: Udah itu aja. Mamanya lagi nonton enggak sih?
4: Hah?
1: Lagi nonton enggak di YouTube RRI Banten?
4: Kalau enggak pun pasti teman-teman ada yang kirim ke Mama gitu.
1: Oke. Tapi tadi ya sempat di-spill kalau tulisan-tulisan dari Mama nanti bakalan jadi lagu.
4: Insya Allah. Jadi sekarang tuh kayak cuman ngobatin capek sendiri aja sih. Kayak nulis sendiri, journaling di hari-harinya gitu. Jadi mungkin siapa tahu ya, bisa jadi buku kah, atau bisa jadi lagu kah, itu aja sih.
1: Tapi kalau ngomongin soal single nih Kak, ini singlenya kan ada beberapa ya. Ada masih seperti dulu, masih terus seperti ada dulu. Juga sakit hati.
4: Sakit hati.
1: Ada semesta juga.
4: Semesta.
1: Semesta. Next apa nih? Ada single yang lagi digarap gak sih?
4: Ada sih, tapi belum tahu judulnya apa ya.
1: Tapi udah ada draftnya.
4: Udah ada beberapa draft, tapi belum tahu yang mana yang mau diproduksi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Target tahun ini.
4: Insya Allah.
1: Oke. Okay. Ditunggu deh singlenya ya.
4: Amin.
1: Oke,
4: terima kasih.
1: Kita geser ke Kak Medra nih. Kak Medra, gimana nih, lagi sibuk single baru pasti?
3: Alhamdulillah.
1: Oh, ini yang bakalan dirilis kapan nih Kak?
3: Insya Allah Agustus ini, pertengahan mungkin, atau minggu kedua lah.
1: Minggu kedua ya, itu solo atau duet?
3: Solo.
1: Judulnya boleh di-spill gak?
3: Judulnya 100 Hidup Lagi.
1: 100 Hidup Lagi, yeah. Itu ceritain seputar?
3: Ini bisa banyak persepsi sih. 100 hidup lagi ini artinya dia itu mau hidup sama orang yang dia paling sayang, istilahnya cinta mati. Bisa juga antara ibu sama anak sih, contohkan. Bisa juga kita sama pasangan kita. Okay. Gitu. Jadi itu menceritakan tentang

0: Udah selesai?
1: Udah.
0: Udah, berarti tinggal nunggu rilisnya ya?
1: Tinggal nunggu rilisnya.
0: Oke, ditunggu deh.
1: Terima kasih.
0: Bakalan kita puter di Pro 2 ya. Dari Kak Medra aku geser ke Kak Niki. Gimana nih Kak Niki? Singlenya udah ada beberapa. Dan aku juga suka banget lagu-lagunya Kak Niki Baker nih. Ada Sumpah
2: Thank
0: Mati.
2: untuk kedepannya sih pasti bikin single lagi. Dan aku berencananya sih untuk nulis sendiri lagunya.
0: Oke.
2: Dan ya, ongoing soon. doakan agar semuanya berjalan lancar.
0: Amin. Yeah. Targetnya tahun ini.
2: Target tahun ini.
0: Tapi dari segi genre maunya ke apa nih?
2: Pasti ada unsur-unsur R&B-nya ya.
0: Oke.
2: R&B soul gitu.
0: Asik sih ya.
3: Nice.
2: Amin.
0: Amin. Itu tentang apa? Tentang percintaan, tentang kehidupan.
2: Mungkin tentang percintaan kali ya, karena R&B itu biasanya tentang patah hati atau enggak yang kayak jatuh cinta gitu.
0: Oke.
2: Gitu sih.
0: Oke, target tahun ini ya. Kita tunggu ya. Oke, kalau Kak Naki, gimana nih Kak?
1: Aku mungkin kedepannya akan terus memproduksi single. Mungkin akan mengeksplorasi genre yang berbeda. Kalau mungkin sekarang aku masih fokusnya di ballad yang galau, mungkin bisa jadi aku akan explore lebih yang ke upbeat. Entah apa itu genrenya R&B atau mungkin sesuatu yang ringan dan bisa buat ngedance gitu loh. Aku pengen banget sih bikin lagu yang kayak gitu, karena kan supaya kita bisa vibing di atas stage gitu. Biar yang apa ya, enggak yang galau-galau doang ya.
4: Iya,
1: kan?
4: Biar nge-gym bisa sambil dengerin lagu kamu.
1: Jujur. Ya, itu dia fungsinya. Ya sih paling itu, aku akan terus memproduksi karya dan mungkin aku tuh apa ya, lagi ada project juga yang mungkin akan to be announced. Jadi aku sedang apa namanya berkontribusi untuk salah satu soundtrack film animasi layar lebar yang mungkin akan tayang insyaallah tahun ini.
0: Wow. Soundtrack film animasi.
1: Film animasi. Ya.
4: Okay, wait.
1: Yes.
5: Keren.
1: Insyaallah.
0: Ada ini enggak sih bocorannya enggak sih? Ya spill filmnya deh.
1: Mungkin to be announced ya, to be announced, karena apa namanya, aku ingin membuat kalian semua penasaran.
0: Oke, baiklah.
1: Iya, yang pasti insya Allah filmnya akan tayang mungkin tahun ini atau enggak tahun depan ya.
0: Amin. Diproduksi oleh? Aduh.
3: Wow.
0: Agaknya
1: agak-agak ya.
0: Nyecer banget ya.
1: Ya.
0: Yang jelas pokoknya tahun ini ya,
1: ya
0: film animasi Indonesia berarti ya.
1: Insya Allah ya.
0: Oke, wah ditunggu nih project-projectnya bakalan seru banget kayaknya. Padahal tadi tuh pengennya challenge ya teman Pro 2 ya, tapi karena waktunya udah mepet, mau challenge gak? Atau gak usah?
5: Boleh.
0: Challenge-nya satu pertanyaan aja, tapi nanti yang gak bisa jawab berarti tetap dapat apa ya?
1: Punishment.
0: Wow. Dan itu disuruh nyanyi dengan clue-nya satu kata. Ini gampang banget, ini gampang banget pelajaran SMP atau nggak SD kelas 6 mungkin ya kalau zaman sekarang ya.
1: Udah lupa.
2: Kelas 6 zaman sekarang agak berbeda dengan kelas 6 zaman aku, Kak.
0: Ini gampang banget asli, tapi cepet-cepetan ya. Bisa langsung angkat tangan aja.
2: Oke. Kanan-kiri aman kan?
0: Kanan-kiri aman.
1: Boleh, sayang.
0: Atau sebut nama aja kali ya, sebut nama. Misalnya Naki, gitu ya. Oke. Pertanyaan cuma satu. Dua pangkat dua dibagi dua.
2: Dua.
0: Oke, bener.
1: Ya.
2: Dua pangkat dua empat, bagi dua.
1: Bagi dua.
0: Dua. Gampang kan? Gampang. Berarti satu kali lagi ya, sampai menemukan yang kalah ya.
1: Takut banget.
0: Oke, pertanyaan ya.
2: Jujur.
0: Berarti Kak Niki udah tereliminasi. Kak Niki gak usah. Iya, gak perlu.
5: Ini matematika doang, Kak.
0: Enggak, ada yang lain.
5: Okay.
0: Ada yang lain ya. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah bulan dalam satu tahun?
1: Nakira.
0: Medra.
1: 12.
0: Ya, betul. Berarti tinggal Kak Naki dan juga Kak.
1: Baiklah.
0: Oke. Ini gampang banget.
1: Jawablah kau, Bang.
0: Planet terdekat dengan matahari disebut?
1: Oke.
0: Merkurius. Ya, betul.
1: Gak apa-apa, dia emang pencipta.
4: Kan pencipta lagu. Iya, emang pencipta lagu.
0: Emang ditakdirkan untuk menciptakan lagu, Kak.

0: sekarang berarti Kak Kenris harus bikin lagu dari sebuah kata. Kata-katanya gampang banget, okay. Ada di sekitar kita. Mungkin anak-anak muda suka banget makan itu. Wow. Pedas, tadi sempat disebut kok pas off air. Wow. Pedas, terus ada kerupuknya.
1: Seblak.
0: Iya bener banget, seblak. Jadi Kak Kenris bikin lagu, sedikit aja Kak, itu dari kata seblak.
2: Ayo guys, kita jadi backing vocal.
0: Oh iya, boleh-boleh.
3: Siapa suara satu, siapa suara dua?
2: Satu suara aja. Oh.
3: Bercanda gak aku?
0: Udah, silahkan, siap Kak. Oke. Satu, dua, tiga, sebentar, ini gak? Dia.
3: Kita pecah guys.
2: Kita pecah guys.
1: Seblak ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Oh ini dia, Kak Kenris dengan seblak.

0: Dingin. Ada backingnya.
1: Dingin. Ya. Kita backing kata akhir kalimat. Oke.
0: Kau pun pergi meninggalkanku.
1: Meninggalkanku.
2: Kanku.
1: Oh, kanku.
0: Kanku.

0: Gokil.
1: Rilis ya.
2: Rilis ya kak ya.
1: Nanti ada brand seblak yang langsung undang kakak nih bikin lagu. Jadi di pikiranku dia bakal bikin lagu tuh kalau tentang seblak akan groovy gitu loh. Set song.
3: Sedih. Awalnya kan sedih kan. Tapi hujan gitu kan. Hujan enak kan.
0: Itu. Pemilihan diksinya keren.
1: Benar-benar. Oh, okay. Emang musisi. Yes.
3: Amin ya Allah.
1: Amin. Tapi kayaknya yang ditungguin sama teman-teman Pro 2 dan yang di luar sana yang lagi nontonin apa era di Banten tuh enggak cuma single-single tadi yang udah disebutin, tapi single sebelah juga harus dirilis berarti Kak.
0: Harus sih.
1: Ya, ya ayo lagi kita duet.
0: Judulnya seblak.
3: Seblak ya.
1: Seblak judulnya seblak ya. Oke. Aduh, enggak kerasa banget kita udah sejam seru-seruan bareng di sini. Kurang kan?
0: Enggak kerasa.
1: Enggak kerasa sih. Wow. Makanya harusnya nambah ya.
0: Nambah sih Kak. Kita dapur talk aja lebih dari 1 jam.
1: Wow. Ceweknya 4 versus cowok 1 ya. Oke, untuk Kak Kenris, Kak Maidra dan juga Kak Niki dan juga Kak Naki, thank you banget udah mampir ke Studio Pro 2 FM. Seneng banget ya kita udah di kunjungin sama teman-teman dan juga next kita tungguin single-singlenya. Sukses terus ya.
0: Amin. Terima kasih.
3: Thank you.
1: Oke, bye bye. Wow. Aku sampai speechless teman Pro 2. Oke, thank you banget buat kamu yang udah stay tune di 101.6 dan buat kamu yang udah nonton juga di YouTube RRI Banten dan juga di TikTok. Thank you banget. Jangan go anywhere teman Pro 2 karena Pro 2 FM masih nemenin kamu. Gue Fitri Dianti pamit. See you, bye-bye.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Tell her I left you for dead. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Waktunya santai siang.
6: Santailah. Santai aja dulu.
7: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101.6.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat, seperti berjelaga jika kau sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dua kemenangan beruntun yang diraih Singapura ini membuka peluang mereka untuk mengacaukan skenario timnas Indonesia dan juga Vietnam untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Jadi saat ini puncak klasemen grup A itu dikuasai Singapura dengan koleksi 6 poin. Nah, hasil itu didapatkan setelah sukses mengalahkan Kamboja 2-1, dilanjutkan dengan menekuk Timor Leste 2-0, teman Pro 2. Nah, dua kemenangan itu memang gak bisa dijadikan tolak ukur kekuatan Singapura ya. Pasalnya Kamboja dan juga Timor Leste ini memang masih sering jadi bulan-bulanan di turnamen regional duit tahunan ini. Nah, kata tapi teman Pro 2, dua kemenangan tersebut justru bisa jadi modal bagus nih bagi Singapura untuk membuat kejutan. Jadi motivasi dan juga mental para pemain juga semakin menanjak untuk menjegal Indonesia dan juga Vietnam yang lebih diunggulkan, teman Pro 2. Jadi timnas Indonesia wajib banget buat hati-hati dia ya. Namun Singapura bakal mendapatkan ujian sesungguhnya saat nanti bertandang ke markas Vietnam. Jadi pertandingan itu akan digelar di Stadion Maidin pada Jumat besok, teman Pro 2. Nah, sepintas Vietnam itu jadi favorit untuk meraih kemenangan ya di depan publik sendiri. Namun Singapura juga berpotensi bakalan bikin kejutan. Nah, Singapura sendiri memang kesulitan sih bersaing dalam perburuan gelar dalam satu dekade terakhir. Namun jangan lupa bahwa Singapura adalah salah satu kolektor trofi terbanyak di ajang itu. So, ditunggu aja hasilnya seperti apa. Apakah akan ada kejutan dari Singapura atau justru sesuai dengan prediksi awal ya, teman-teman.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang fans banget dengan Persija Jakarta. Persija Jakarta dalam kondisi di ujung tanduk untuk lolos ke semifinal Piala Presiden 2026 ya. Ada beberapa syarat nih yang harus dilakukan oleh Persija biar lolos ke semifinal, teman Pro 2. Persija hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 laga yang telah dilalui di Piala Presiden 2026. Nah, Persija sendiri kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya di laga pertama dan hanya bermain imbang 2 sama lawan Port FC di laga kedua. Nah, Persebaya Surabaya sudah mengantongi 6 poin dan pasti lolos ke semifinal Piala Presiden, sedangkan PSMS Medan ini telah dipastikan tersingkir karena sudah menelan 2 kekalahan. Well, gimana nih dengan Persija, teman Pro 2? Dengan begitu, perebutan 1 slot semifinal Piala Presiden 2026 hanya dilakukan oleh Port FC dan Persija Jakarta. Nah, Port FC sendiri punya 4 poin dengan selisih gol plus 2, sedangkan Persija punya koleksi 1 poin dengan selisih gol minus 1. Jadi, kira-kira apa aja nih syarat biar Persija itu lolos ke semifinal Piala Presiden 2026? Yang pertama, teman Pro 2, Persija menang atas PSMS Medan. Jadi, semakin besar kemenangan yang didapat, semakin besar pula nih peluang untuk lolos. Nah, yang kedua, Port FC harus kalah dulu dari Persebaya Surabaya. Semakin telak kekalahannya yang dialami oleh Port FC, maka semakin besar peluang Persija untuk lolos ke babak semifinal. Nah, bila 2 poin itu udah terwujud, tinggal menghitung selisih gol. Misalnya Persija menang 2-0 dan Port FC kalah 0-2, ini otomatis Persija yang bakal lolos. Nah, pasalnya kedua tim ini bakal punya nilai sama, yaitu 4 poin, tetapi Persija punya selisih gol plus 1, sedangkan Port FC memiliki selisih gol 0, teman Pro 2. Kira-kira kalau menurut kamu sendiri secara pribadi, Persija bakalan bisa lanjut ke semifinal nggak? Atau harus stay di sini? Gimana nih menurut kamu?

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: di Pro 2.
1: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzi ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari K-pop Demon Hunters. Wah, ini kabarnya mereka ini mencetak rekor 58 pekan di top 10 Netflix. Gokil. 58 minggu itu waktu yang sangat lama loh, teman Pro 2 ya. Nah, informasi selengkapnya bakalan gue kasih buat kamu. Stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

K-pop Demon Hunters, Tuan Pro 2 ini terus memperpanjang rekor fenomenalnya ya di panggung streaming global. Jadi film animasi pemenang Piala Oscar tersebut ini masih mampu bertahan di top 10 movies Netflix global pekan ini. Wah, gokil. Jadi dalam periode penayangannya 20 hingga 26 Juli 2026, K-pop Demon Hunters resmi mencatatkan pekan ke-58 berturut-turut di chart tersebut. Jadi ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, berdasarkan data resmi terbaru dari Netflix, K-pop Demon Hunters itu menempati peringkat ke-7 pada minggu ini, teman Pro 2. Padahal dia udah lama banget ya filmnya, cuman ternyata film ini tuh bertahan 10 besar di Netflix sampai detik ini.

Nah, meski bergeser tipis satu tingkat dari posisi ke-6 pada pekan sebelumnya, performa penayangan film ini tuh justru menunjukkan tren peningkatan dari segi jumlah penonton views maupun akumulasi waktu tontonnya. Jadi sepanjang minggu penayangan yang ke-58, K-pop Demon Hunters itu berhasil meraih 3,7 juta views dengan total waktu tonton mencapai 6,1 juta jam. Gokil sih, goks banget ya. Nah, capaian ini tuh meningkat dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang mengantongi 3,4 juta views, teman Pro 2. Dan ini tuh membuktikan bahwa daya tahan yang sangat kuat ya di platform tersebut selama lebih dari 1 tahun. Nah, bahkan dalam chart terbaru, K-pop Demon Hunters itu sukses menyalip film animasi Swap yang menempati peringkat ke-8 dengan 3,47 juta views. Diikuti War Machine di posisi ke-9, ada juga Monster vs Alien di urutan ke-10. So, congratulations aja deh buat K-pop Demon Hunters.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kalau kamu ngefans banget dengan Jennie Blackpink, teman Pro 2, akhirnya dia merilis single baru lagi ya. Sebenarnya dari beberapa hari yang lalu sih. Jadi Jennie itu resmi kembali sebagai solois dengan merilis single terbaru berjudul Less Than a Lover di hari Jumat lalu, teman Pro 2, di tanggal 24 Juli ya. Dan lagu itu tuh bernuansa dreamy pop yang bisa dibilang menjadi karya terbarunya, sekaligus menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang perlahan harus dilepasin. Aduh, sakit. Nah, Jennie itu juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu tersebut, mulai dari penulisan hingga produksi, sehingga semakin memperlihatkan sentuhan personal dalam karya terbarunya. Nah, bersamaan dengan perilisan lagu, Jennie itu menghadirkan video musiknya juga yang disutradarai oleh Chewy, teman Pro 2. Jadi video itu tuh dibintangin oleh Kai sebagai lawan main Jennie dan menampilkan kisah sepasang kekasih dalam batu balutan visual sinematik yang direkam di Spanyol. Nah, seperti halnya sebuah film pendek bernuansa musim panas ya, video klipnya itu mengikuti perjalanan keduanya saat menikmati waktu bersama, mulai dari jalan-jalan di jalanan kota, kemudian berkendara dengan mobil, sampai dengan bersantai di pantai. Semuanya itu dilihatin dalam MV-nya yang terbaru itu, teman Pro 2. Nah, kalau buat kamu yang penasaran, tinggal cek aja ya di official YouTube-nya Jennie. Judulnya itu adalah Less Than a Lover. Pretty, pretty.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Waktunya santai siang.
3: Santailah. Santai aja dulu.
4: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Tom Holland membagikan pengalaman tak biasa saat menjalani promosi filmnya. Dia mengungkapkan bahwa ada kalanya dia harus mempromosikan sebuah proyek yang sebenarnya tidak terlalu dia sukai. Menurutnya, tidak semua film yang pernah ia bintangi merupakan film yang bagus. Dia bahkan mengaku pernah berpikir penonton tidak perlu nonton film tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Tom Holland saat menjadi bintang tamu dalam episode Dish Podcast yang tayang pada 22 Juli. Dalam episode tersebut, Tom Holland mengaku menikmati rangkaian promosi untuk dua film terbarunya, yaitu The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day, karena dia benar-benar menyukai kedua film tersebut.
1: Info Pro 2.

Kabar terbaru teman Pro 2 dari dunia olahraga. Malaysia dilanda kabar buruk menjelang pertandingan lanjutan grup B Piala AFF 2026 melawan Thailand. Tan Cheng Hu, pelatih Malaysia, mendapatkan hasil magnetic resonance imaging atau MRI. Hendrik Dos Santos Pravita, pemain 31 tahun tersebut dipastikan absen dalam sisa laga Piala AFF 2026. Meskipun demikian, Hendrik tetap ikut rombongan Harimau Malaya terbang ke Thailand. Sang pemain disebut ingin memberikan dukungan moral kepada Muhammadu Sumare. Hendrik mengalami cedera dalam pertandingan melawan Laos pada Selasa kemarin dan pertandingan ini dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 4-0, tetapi Hendrik menjadi korban cedera. Salah satu nama yang diproyeksikan menggantikan posisi Wan Kuzen Wan Kamal pada pertandingan sebelumnya, Wan Kuzen tampil impresif dan dinilai bisa menjadi tumpuan. Info Pro 2.

0: Informasi lainnya teman Pro 2 terkait dengan MBG. Ini berdasarkan informasi dari antaranews.com. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyampaikan ukuran keberhasilan program MBG harus menggunakan indikator yang valid. Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yaitu Survei Kesehatan Indonesia atau SKI dan juga Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kementerian Kesehatan. Charles menegaskan bahwa program MBG cukup strategis dengan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, seluruh perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya harus didasarkan pada data serta indikator yang tepat agar manfaatnya benar-benar bisa diukur secara objektif. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana. Di jam 3 sore nanti kita bakal seru-seruan bareng di Sore Ceria. So, don't go anywhere.
1: Info Pro 2. We'll be right back.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore nih teman Pro 2, buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di sore hari ini, di jam 3 sore yang lagi nyantai, selamat nyantai-nyantai teman Pro 2 ya. Ini ada kabar terbaru terkait dengan air bersih di kota Cilegon nih teman Pro 2. Jadi kabar terbaru Dompet Duafa Banten itu menyalurkan sekitar 8.000 liter air bersih ya kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon pada hari Rabu kemarin. Nah, bantuan itu tuh diberikan melalui program sedekah air untuk kehidupan sebagai upaya membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Nah, distribusi air bersih dilakukan di dua lokasi yang mengalami krisis air. Mengingat sekarang udah mulai memasuki musim kemarau ya, jadi memang ada beberapa tempat yang butuh air bersih teman Pro 2. Jadi penyaluran pertama itu menyasar 185 KK di lingkungan Gunung Batur, sedangkan distribusi kedua itu diberikan kepada 125 KK di lingkungan Gunung Batur RT2 RW3. Jadi yang pertama itu RT1 RW3. Nah, yang kedua itu di RT2 RW3, teman Pro 2. Nah, musim kemarau yang berkepanjangan ini menyebabkan debit sumber air terus-menerus turun sehingga warga kesulitan memperoleh air bersih. Jadi kondisi itu membuat masyarakat harus menghemat penggunaan air dan mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi emang benar sih ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya nggak ada air sama sekali nih di rumah, itu udah kayak apa ya, udah kayak heboh banget gitu loh. Padahal itu hanya air ya, belum yang lain teman Pro 2. Tiba-tiba pompa air mati deh misalnya, lu nggak bisa mandi, nggak bisa apalagi ya, nggak bisa masak misalnya kalau masaknya pakai air sumur atau air bor gitu ya. Terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kayak mau ngapa-ngapain tuh gimana dong gue kalau misalnya mau ini misalnya buang air kecil atau buang air besar, bingung gitu ya, harus cari masjid dulu kali ya. Nah, memang kondisi semacam ini apalagi kalau pas lagi musim kemarau, terus kondisi air tanah yang biasanya kamu konsumsi itu nggak oke, nggak bersih atau nggak gitu, dapatnya cuma dikit, itu juga jadi masalah sih teman Pro 2. Nah, ada nggak sih di tempat kamu yang mungkin emang lagi kekeringan banget? Boleh dong kasih sharing aja gitu ya, kondisi di tempat kamu gimana di musim kemarau kali ini teman Pro 2. Share aja di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Kalau kamu jalan-jalan ke Pandeglang, teman Pro 2, terus ngelihat banyak banget yang mulai dirapiin, mulai dibersihin gitu ya. Karena emang baru-baru ini tuh ada aturan yang cukup tegas terkait dengan kawasan yang tanpa rokok di Kabupaten Pandeglang. Jadi penerapan aturan kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Pandeglang ini terus diperketat menyusul maraknya pemasangan atribut promosi produk tembakau di ruang publik. Jadi pemerintah daerah itu berkomitmen untuk membersihkan jalur protokol dari segala bentuk spanduk dan juga papan reklame iklan rokok. Nah, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Pandeglang, Edi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh rangkaian penertiban ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021. Jadi regulasi daerah tersebut secara spesifik melarang pemasangan atribut promosi rokok di sepanjang ruas jalan utama Pandeglang hingga Cigadung. Dan menurutnya, kawasan tanpa rokok itu tidak hanya mencakup larangan merokok, melainkan juga melarang segala bentuk aktivitas produksi, kemudian penjualan, dan bahkan iklan produk tembakau. Jadi kebijakan tersebut itu bertujuan ya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok serta mencegah perokok pemula di kalangan remaja. Nah, sementara itu teman Pro 2, pemerintah daerah ini juga secara rutin ya menggelar operasi pengawasan bersama Dinas Kesehatan ini untuk memastikan kawasan publik benar-benar steril dari promosi tembakau. Jadi spanduk atau baliho komersial rokok yang melanggar ketentuan zona khusus itu langsung diturunkan oleh petugas di lapangan. Nah, ini informasinya selengkapnya bisa kamu cek ya langsung di website resmi kami rri.co.id.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: 너가 바로 toxic lover, you know better. 거기 숨지 말고 얼른 나와. You little demon in my storyline. Don't knock on my door, I'll see you.
1: 101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 akhir-akhir ini tuh lagi rame banget gaya versi Naikilah. Iya enggak sih teman Pro 2? Emang sih beberapa singlenya Naikilah itu lagi naik-naik banget ya. Salah satunya itu adalah MMG atau My Mind Gue. Dan emang sih gaya centilnya Naikilah, terus fashionnya dia, makeupnya dia, stylenya dia lah ya, itu emang nyantrik banget. Dan apa ya, karakteristiknya itu kuat banget gitu loh teman Pro 2. Dan bahkan beberapa influencer, beberapa instagramable tuh, artis Instagram itu pada kayak ngikutin gitu loh, pada ngikutin gayanya si Naikilah, dari make up, kemudian dari gaya rambut dan sebagainya itu mulai ditiru. Ada beberapa yang mulai niru. Tapi kalau kamu sendiri secara pribadi ya teman Pro 2, kamu kalau ada kesempatan buat merestyle, ngerubah penampilan kamu, lo mau gak sih berubah kayak Naikilah secara penampilan ya? Yes or no? Dan sambil mikir-mikir kira-kira gue mau atau enggak, tapi lucu sih, tapi seru, lucu, keren, gokil, apa ya, campur-campur lah ya teman berdua ya. Tapi lo berani gak kalau misalnya ngebawa stylenya Naikilah ke kampus atau ke kantor? Langsung mikir ya, kira-kira dimulain gak ya? Ya udahlah, sambil dengerin lagu terbarunya Naikilah ya teman Pro 2, MMG, My Mind Gue.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Halo teman-teman, aku Nabila Takia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Jam 16.42 menit, kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Di sore hari ini kamu bisa banget share kondisi arus lalu lintas di sekitaran kamu teman Pro 2. Langsung aja kamu gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016, atau juga bisa share kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu via Instagram di @rri_pro2banten.
1: Lagu baru di Pro 2.
0: Kalau lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banteng, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hits Shuffle balik lagi buat nemenin kamu ya dengan lagu-lagu yang agak lawas 2015-an sampai 2020 nih. Bisa banget kamu request teman Pro 2. Yang lagi kangen sama lagu-lagu lamanya Taylor Swift, yang lagi kangen dengan lagu-lagunya Anne-Marie atau juga The Chainsmokers, atau juga kamu yang lagi kangen dengan Marshmallow ya, atau yang lagi kangen dengan Fatin misalnya, boleh langsung aja merapat di sini teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 FM ya. Kalau lo mau gabung, mau request di 081 11 45 1016, atau juga di Instagramnya Pro 2 FM @RRI_Pro2Banten.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada Abdul and the Coffeetory dengan Mima baru saja hadir ya di ruang dengar kamu. Selamat sore teman Pro 2 untuk kamu yang lagi di jalan, lagi nikmatin perjalanan ya. Santai aja, gak usah terburu-buru teman Pro 2. Karena kalau terburu-buru pun justru akan membahayakan diri kita dan orang lain. Setuju gak? Karena kalau mau buru-buru, mau gak buru-buru, ya tetap nyampe rumah gak sih? Mending gak buru-buru daripada berbahaya, ya kan? Sambil nikmati lagu-lagu enak yang masih bisa kamu dengar sampai di jam 7 malam, teman Pro 2 yang baru aja gabung. Ini gue sapa nih ya. Dari Sisil di Serang yang pengen diputerin lagunya Adele, Send My Love. Saya hanya buat semuanya aja. Okay. Thank you. Dari Dimas, teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari BCL, 12 Tahun Terindah. Alright, bakalan gue puter ya. Ada lagi nih dari Andre yang pengen diputerin lagu dari Imagine Dragon. Imagine Dragon yang Bad Liar aja. Saya aja buat semuanya yang lagi dengerin Pro 2 FM. Okay. Teman Pro 2, buat kamu yang juga kangen lagu-lagu lama, punya kenangan di lagu lama, gak usah dikenang terlalu lama ya. Mending cukup diobatin dengan lagu-lagu yang emang itu menjadi soundtrack kehidupan kamu. Apakah lagu Adele juga menjadi soundtrack kehidupan kamu, teman Pro 2? Send my love to you, you're your lover. This is Adele.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu tuh ngerasa hari ini cuma pengen stop, just wanna stop gitu kan, gak mau ngapa-ngapain, pengennya bener-bener rehat, total pake banget, bisa jadi itu tuh tanda kalau kamu tuh lagi ngalamin kelelahan mental atau juga lelah secara emosional, atau bahkan capek banget ya fisik kamu, capeknya tuh udah luar biasa banget sampai di titik burnout. Nah, ada yang bilang kalau udah pengen stop dari semuanya, bisa jadi kamu tuh lagi kewalahan, overwhelm, temen Pro 2 ya. Tugas atau masalahnya terasa menumpuk banget, gak tahu nih harus mulai dari mana. Atau justru sebenarnya kamu tuh lagi kehilangan motivasi, hal yang dulu disukai terasa hambar gitu aja. Tiba-tiba males ngapa-ngapain, padahal yang lo hadepin itu adalah hal yang lo suka. Atau bisa jadi kamu tuh lagi lelah banget, kelelahan ekstrim teman Pro 2. Atau justru kamu tuh lagi stres kronis, entah itu gara-gara tekanan di kerjaan, hubungan, your relationship gitu ya, entah itu bareng sama pacar atau juga sahabat. Atau justru ada tekanan secara finansial yang terjadi terus-menerus, itu juga bakalan bikin kita jadi stres kronis. Nah, kalau misalnya emang kamu udah ngerasa benar-benar hampa, benar-benar feel so numb banget ya, terus sedih yang berkepanjangan atau bahkan sampai putus asa, bisa jadi itu sinyal depresi teman Pro 2. So, apa sih yang bisa kita lakuin gitu ya? Ya, salah satunya if you wanna stop, do it. Ya udah stop aja gitu. Stop sebentar bakal memberikan kamu ruang untuk benar-benar istirahat, menghilangkan apa yang kamu pikirkan selama ini tuh hilang dulu gitu. Atur nafas kamu juga bisa teman Pro 2, lakukan teknik pernafasan dalam ya untuk menenangkan sistem saraf kamu. Kurangi beban juga nih, sesekali tolak aja tugas tambahan yang emang gak mendesak atau bahkan tugas-tugas yang sebenarnya itu bukan tugas kamu, tolak aja teman Pro 2. Gak ada salahnya kamu cerita beban kamu ke orang lain, misalnya ke orang tua, ke sahabat, atau ke pacar. Atau kalau misalnya mereka emang belum bisa ngasih solusi yang pas menurut kamu, ya kamu lari aja ke psikolog teman Pro 2. Bukan berarti ke psikolog itu kita ada gangguan jiwa gitu ya, enggak juga. Karena kadang-kadang kita tuh emang butuh orang yang bisa nerima apa yang kita omongin. Ya enggak sih. Ya yang paling mentok ya memang menghubungi orang yang profesional, yaitu menghubungi psikolog teman Pro 2. Nah, buat kamu yang emang hari ini butuh rehat, rehatnya udah pake banget dan kebangetan ya, gue punya lagu nih yang udah agak lama, tapi mungkin semoga bisa bikin kamu sedikit rehat dari Stars and Rabbit, Man Upon the Hill.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Yeah, lah elah. Abang yang ngomong terus.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria. Sore ceria.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Gak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam ya. Yang itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan nanti di jam 7 bakalan ada Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Live dari Pro 2 Jakarta ya. Dan nanti di jam 8 bakalan ada Rama yang nemenin kamu sampai di jam 12 malam. So, aku Fitri Rianti pamit. Thank you for listening dan see you bye-bye.

20 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia, teman Pro 2. Hari ini Osa bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi, teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget, teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat Teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siamanya Mita The Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Ya.
0: Ini Mita Palupi Teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu Teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya,
0: ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh oleh cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private
1: cover.
0: Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore, lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong, boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalau
1: Indonesianya dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak, bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif.
0: Alternatif
1: juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private, yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Terus, juga
0: terus, terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya.
1: Gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow, wow, wow, wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses kepikiran penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku, atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang, orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Uza ada kenangan tersendiri enggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Kak, Bandung gak bisa diem sekarang. Untuk kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: gara-gara mau beli beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi nggak?
1: Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Oh, buah okay. Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua nggak ada.
1: Atau ini kak yang susah disebutin
0: apa
1: kak?
0: Tuh?
1: Cimbeluit.
0: Cimbeluit. Cimbelut. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Chordnya dia nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
0: Notasi.
1: Udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang okay. bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Aku dibayar berapa ini ya?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: teman berdua masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Malupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Vita _ Malupi, semuanya sama.
0: Vita _ Malupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya.
0: Tapi
1: kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Malupi.
0: Vita Malupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zha udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Jadi rebel sedikit ya berarti.
1: Ya oh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bandungnya tuh justru di first-nya.
0: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Balubi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
1: Saya juga pamit, Mita Balubi.
0: Dadah teman Pro 2.
1: Dah.
0: Bye. Bye.
2: Music Life Chat.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini ya. Seperti biasa, bakalan ada informasi, obrolan-obrolan seru, bahkan sampai sesi-sesi curhat ya teman Pro 2, menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 30 Juli 2026 di Kamis malam ya teman Pro 2. Kali ini kita berada di penghujung bulan Juli nih. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Agustus. So, semoga ada harapan baru, ada berkah baru, dan ada rezeki baru ya teman Pro 2 di awal bulan nanti. Dan Rama doakan kamu semua pada malam hari ini baik-baik saja, dan semoga hari ini menyenangkan ya teman Pro 2. Tadi kamu juga ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu akan balik lagi ditemenin sama Rama ya. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam kita akan ada segmen Music and Info. Akan banyak sekali informasi yang Rama kasih pada malam hari ini. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam juga ada sesi curhat ya. Nah, Rama ingatkan juga karena pada malam hari ini juga malam Jumat teman Pro 2, berarti jam 10 malam di sela-sela cerita penutup hari ini juga akan ada sesi Bisikan Malam, sebuah drama radio bergenre horor yang akan menemani kamu setiap malam Jumat ya teman Pro 2. So, karena obrolan kita panjang banget, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan panjang pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info nih. Dan pada malam hari ini kita bahas kabar yang lagi hangat banget di dunia musik internasional, khususnya buat kamu nih para pecinta K-pop, terutama juga BTS, para ARMY-ARMY di malam hari ini. Jadi katanya CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. baru aja merilis surat terbuka yang isinya menanggapi keputusan BTS nih teman Pro 2, yang memilih enggak ngirimin album Arirang, album terbarunya, untuk Grammy Award 2027. Nah, dalam surat itu, Harvey Mason Jr. juga menjelaskan kalau kategori baru nih bernama Asian Pop sebenarnya bukan dibuat untuk memisahkan musisi Asia dari kategori utama ya. Justru sebaliknya nih katanya, kategori ini hadir sebagai bentuk apresiasi atas semakin besarnya pengaruh musik pop Asia, lebih tepatnya di kancah global teman Pro 2. Kalau dibayangin, ini seperti nambah pintu masuk gitu ya di sebuah ajang besar. Jadi bukan cuma satu jalur aja, tapi makin banyak kesempatan bagi karya-karya musisi yang bisa dikenal dan tentunya dinilai oleh lebih dari 15.000 anggota pemilih Grammy ya teman Pro 2. Nah, enggak cuma itu, Harvey juga meluruskan kesalahpahaman yang sempat muncul nih karena katanya masuk ke kategori seperti Asian Pop, Jazz dan juga Country itu bukan berarti menutup peluang untuk bersaing di kategori utama ya. Jadi artis tetap banget bisa gitu masuk nominasi besar seperti Record of the Year, Album of the Year sampai Song of the Year teman Pro 2. Tapi di sisi lain BTS sendiri sudah mengambil keputusan untuk tidak mengajukan album Arirang ke Grammy 2027. Dan tentu aja keputusan ini juga langsung jadi diskusi hangat di teman Pro 2, terutama di kalangan fans dan para ARMY dan juga tentunya penikmat musik Indonesia. Nah, sekarang Rama pengen nanya ke kamu nih teman Pro 2, menurut kamu dengan adanya kategori Asian Pop ini, apakah ini jadi langkah maju buat musik Asia atau justru malah memunculkan perdebatan baru ya, karena kenapa harus dipisahin? Iya enggak sih?

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: banget nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Dan tadi kita udah ngebahas sedikit tipis seputar BTS yang gak nge-submit lagu-lagunya ke Grammy 2027, teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke dunia film, terutama film superhero. Apalagi kamu pengikutnya Marvel nih, siap-siap ya, karena kabar satu ini bikin Hall H di San Diego Comic Con itu langsung pecah banget. Karena Ryan Gosling, teman Pro 2, yang selama ini kita kenal lewat film La La Land, lewat Barbie, atau mungkin The Fall Guy gitu ya, akhirnya terresmi bergabung ke Marvel Cinematic Universe atau MCU ya. Dan perannya tentunya bukan kaleng-kaleng ya, dia bakal jadi Ghost Rider, teman Pro 2, si Spirit of Vengeance dengan motor berapi dan juga tengkorak yang nyala kayak kompor gas pas emak lagi masak rendang nih. Aduh, spesifik banget ya, kayaknya lagi lapar banget nih Rama pada malam hari ini. Keren sih, teman Pro 2, tapi jangan coba naik motornya ya, bisa-bisa STNK-nya ikut gosong ya, teman Pro 2. Pengumuman ini juga langsung disampaikan sama Presiden Marvel Studio, ada Kevin Feige, di ajang San Diego Comic Con 2026. Film solonya bakal disutradarai oleh Shawn Levy, yang sebelumnya sukses menggarap Deadpool dan juga Wolverine, teman Pro 2, dan film ini dijadwalkan tayang pada 2028. Nah, menariknya, ini bukan pertama kalinya Ryan Gosling kerja bareng Shawn Levy, termasuk sebelum masuk MCU nih, teman Pro 2, mereka juga udah dipertemukan di film Star Wars-nya Starfighter ya, yang dijadwalkan rilis pada Mei 2027. Jadi chemistry mereka harusnya udah kebentuk duluan ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah lama ngikutin Ghost Rider, pasti masih inget dong ya sama Nicolas Cage, karena sebelumnya dia memerankan karakter ini di dua film sebelumnya, itu Ghost Rider tahun 2007 sama yang Spirit of Vengeance tahun 2012, teman Pro 2. Sekarang tongkat estafetnya resmi pindah ke Ryan Gosling. Menurut kamu ini merupakan apakah merupakan hal yang positif, teman Pro 2, untuk para penggemar-penggemar Marvel nih? Coba ya, langsung aja kirim pendapat kamu ke WhatsApp sambil request kali ya pada malam hari ini di 081 11 45 1016.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Aduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini semakin malam kita jujur-jujuran dulu ya teman Pro 2. Siapa di sini yang mungkin pernah niatnya cuma scroll bentaran aja gitu ya, tapi tiba-tiba ujung-ujungnya malah nyasar ke Instagram orang, bahkan yang kamu sendiri kadang-kadang udah lupa gitu ya kalau ini orang pernah kita follow gitu. Terus scrolling, ketemu postingan yang lama banget, bisa 2017, 2018, 2019 yang captionnya aja kayaknya udah beda era gitu ya, belum lagi beda vibe, bahkan mungkin udah beda juga nih dari versi diri kamu sekarang teman Pro 2. Nah, di momen itu biasanya terjadi tragedi kecil yang sering banget terjadi, yaitu adalah kepencet like. Seketika hening, dunia kayak pause gitu ya teman berdua, satu detik dan refleks langsung unlike secepat kilat. Kayak lagi main game yang harus menghindar dari jebakan gitu ya. Tapi mungkin setelah itu kita mulai di overthinking gitu. Kira-kira aduh, orang ini yang kita scrolling, yang kita stalking ini sadar apa enggak ya, tahu atau enggak ya. Nah teman berdua, ternyata drama-drama kecil yang sering kita alami ini udah ada penjelasan resminya langsung dari head of Instagramnya ya, Adam Mosseri namanya. Jadi gini, setiap kali kamu pencet tombol like, Instagram itu katanya langsung kirim notifikasi ke pemilik akun. Jadi ada dua jenis ya, notifikasi di dalam aplikasi dan push notification yang langsung muncul di layar HP mereka. Nah, kabar baiknya teman Pro 2 dulu ya, kalau misalkan kamu cepat banget nge-unlike-nya, notifikasi yang ada di dalam aplikasi Instagram itu bisa aja langsung hilang. Jadi pas waktu dia buka Instagram, jejak like kamu tuh udah nggak kelihatan lagi teman Pro 2. Aman, tapi 0,5% lah ya, 50%. Tapi ini yang bikin bagian yang bikin deg-degan teman Pro 2. Kalau push notification-nya udah terlanjur masuk ke HP mereka, Instagram gak bisa menarik balik ya teman Pro 2. Jadi kalau mereka sempat lihat layar HP atau lock screen-nya, ya kemungkinan besar mereka tetap tahu ya kamu sempat nge-like postingannya. Tapi tenang teman Pro 2, masih ada sedikit harapan, karena kalau mereka baru lihat notifikasi itu setelah kamu unlike lalu masuk ke Instagram, bisa aja mereka bingung sendiri, loh tadi siapa yang nge-like ya. Jadi jejaknya itu bisa kerasa tapi juga bisa hilang tanpa bukti yang jelas ya teman Pro 2. Jadi pelajarannya malam hari ini simple banget. Kalau misalkan lagi stalking, bukan cuma hati juga yang harus dijaga, tapi jempol yang harus super duper waspada. Apalagi kalau misalkan kamu punya teman-teman yang kelakuannya baik banget gitu ya, mencet-mencetin asal nih teman berdua. Siapa yang sering kayak gitu ya? Karena biasanya satu sentuhan kecil itu bisa langsung berubah jadi bahan overthinking semalaman penuh nih.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman berdua. Dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info nih. Nah, buat kamu yang mungkin ngikutin seri seputar sepak bola nih, teman berdua, ya, namanya Ted Lasso gitu ya. Mungkin ada yang ngira udah tamat, mungkin juga ada yang ngira udah selesai gitu ya, teman berdua. Tapi ada kabar terbarunya. Kabar terbaru ini datang dari Apple TV Plus yang baru aja ngerilis nih trailer perdananya Ted Lasso season keempat. Dan yes, teman berdua, coach paling yang positif ini, paling ramah dan paling jago juga bikin orang-orang tiba-tiba semangat hidup gitu ya, resmi kembali lagi. Jadi kalau kamu masih ingat nih ending season 3, AFC Richmond tuh berhasil nutup musim dengan manis sebagai runner-up Premier League juga, teman berdua. Ya itu mungkin agak sedikit sedih juga gitu ya, bittersweet moment. Banyak yang ngerasa itu juga jadi penutup sempurna buat perjalanan Ted Lasso, tapi ternyata cerita ini belum selesai ya, teman berdua. Nah, di season 4 ini, Ted Lasso yang masih diperankan oleh Jason Sudeikis ini kembali ke Richmond, teman berdua. Tapi kali ini bukan buat melatih tim pria lagi, dia justru dipercaya menangani tim sepak bola wanita divisi keduanya. Jadi kebayang ya, lingkungan baru, pemain baru, dan tentunya tantangan yang benar-benar beda dari sebelumnya. Tapi satu hal yang gak berubah dari Ted Lasso, teman produa, adalah dirinya sendiri ya. Masih dengan senyum khasnya, masih dengan super optimistisnya, dan juga masih suka kasih motivasi di momen-momen yang gak terduga. Dan masih percaya kalau sepak bola itu bukan cuma soal menang dan kalah, tapi soal tumbuh bersama bareng tim. Di trailernya juga kelihatan gimana Ted mulai membangun chemistry dengan para pemain barunya yang awalnya masih ragu sama dia. Tapi ya namanya juga Ted Lasso gitu ya, pelan-pelan dengan cara yang sederhana tapi kena di hati, dia mulai mengubah keraguan itu jadi kepercayaan, teman berdua. Dan yang bikin momen makin nostalgia lagi, karakter-karakter favorit balik lagi nih. Ada Rebecca Walton, ada Keeley Jones, ada Roy Kent yang galaknya tetap ikonik, dan ada juga Coach Brett nih ya, yang sosok asisten misterius ini yang selalu bikin penasaran, sampai Leslie Higgins. Nah, meskipun Ted Lasso nih memulai perjalanan baru, tapi vibe AFC Richmond-nya masih tetap kenal dan kerasa anget ya, teman berdua. Jadi buat kamu yang gak sabar, Ted Lasso season 4 dijadwalkan tayang mulai 5 Agustus dengan total 10 episode, dan episode barunya akan dirilis setiap hari Rabu sampai episode terakhir di 7 Oktober. Jadi teman produa, giliran kamu ya. Kalau misalkan disuruh milih nih, kira-kira siapa karakter Ted Lasso yang paling dikangenin? Ted yang super positif, ada juga Roy Kent yang super duper jutek tapi juga perhatian, atau Coach Brett yang selalu kita bikin kita mikir gitu ya, ini sebenarnya

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: 20 back. I just want my 20s back.
1: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Setelah segmen Music and Info dari jam 8 sampai jam 9 malam tadi, Rama ngasih informasi terkini ya teman Pro 2. Dan udah masuk lagi rentetan jam 9, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini. Pada malam hari ini Rama mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah gak sih kamu ngalamin hari yang rasanya kayaknya semuanya salah gitu ya teman Pro 2? Mulai dari bangun kesiangan, kepanasan di jalan, belum lagi buat kamu yang mahasiswa nih tugasnya numpuk, apalagi kamu yang udah bekerja nih dimarahin atasan, belum lagi chat gak dibales sama pasangan, pulang ke rumah wifi malah mati gitu ya teman Pro 2, rasanya semesta lagi kompak banget ngetes kesabaran gitu. Nah masalahnya, ketika sedang mengalami hari-hari yang buruk, otak kita seringkali langsung mengambil keputusan hidup kita tuh berantakan gitu ya, kayaknya semuanya akan membaik gitu, padahal bisa jadi, itu cuma satu hari yang buruk aja dan bukan kehidupan yang buruk juga ya teman Pro 2. So pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang kalimat sederhana tapi lumayan kuat, it's just one bad day. Karena kadang yang perlu kita ingat bukan bagaimana cara menghindari hari buruk ya teman Pro 2, tapi bagaimana supaya satu hari buruk tidak berubah menjadi satu minggu, tidak berubah lagi jadi satu bulan, atau bahkan jadi satu cara pandang terhadap hidup gitu ya. So kalau misalkan satu hari yang buruk boleh datang ya teman Pro 2, tapi jangan biarkan juga dia menulis seluruh cerita di hidup kamu. Kamu yang ambil resikonya, kamu juga yang ngambil resikonya juga, dan kamu yang mengelolanya ya teman Pro 2.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Dan tunggu aku by Good Morning Everyone menemani kamu di jaga malam hari ini ya. Masih juga ditemenin sama Rama tentunya gitu ya, kita di segmen cerita penutup hari ini melanjutkan lagi pembahasan kita. Kali ini kita masuk kali ya ke suka dukanya menghadapi hari buruk teman berdua. Karena lucunya hidup itu gak pernah benar-benar datar gitu ya. Ada hari ketika semuanya kerasa mudah, bangun pagi semangat, kerjaan lancar, lagu favorit juga muter gitu ya di Pro 2 Banten, makanan enak, belum lagi pulang bawa kabar baik nih. Tapi ada juga hari-hari ketika rasanya semuanya datang bersamaan teman berdua. Hal kecil aja tuh bisa bikin emosi naik gitu ya, belum gelas jatuh, laptopnya lemot, salah kirim lah, sampai motor mogok, kendaraan mogok. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, kejadian-kejadian itu mungkin biasa aja ya. Yang membuatnya kerasa berat adalah karena semuanya datang di hari yang sama. Dan itu normal banget ya teman berdua, karena emang hidup tuh terdiri dari hari baik dan juga hari buruk. Kalau misalkan setiap hari selalu sempurna, mungkin kita nggak akan pernah benar-benar menghargai momen ketika semuanya berjalan lancar ya. Jadi hari buruk bukan bukti kalau misalkan hidup kamu gagal, itu cuma bukti kalau kamu sedang menjalani bagian dari kehidupan aja sih teman berdua.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget nih. Aku tuh capek banget tahu. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih ya melanjutkan lagi pembahasan kita seputar menghadapi hari buruk nih. Mungkin pernah gak sih kamu setelah mengalami satu masalah gitu ya, tiba-tiba semua masalah lain terasa ikut lebih besar juga ya. Karena ini yang sering terjadi teman Pro 2, satu kejadian buruk membuat kita tuh mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Nah misalnya di case-case seperti sedang melakukan presentasi gitu ya, mungkin presentasi hari ini kurang maksimal, lalu muncul pikiran kayaknya emang udah gak kompeten deh. Padahal sebenarnya kenyataannya nih teman Pro 2, bisa jadi kamu hanya sedang kurang tidur lah, atau mungkin lagi gak fokus hari itu teman Pro 2. Nah psikologi menyebut ini sebagai kecenderungan kita memberi makna yang terlalu luas dari satu kejadian. Padahal satu kegagalan tuh gak otomatis mendefinisikan siapa diri kita ya. Jadi selalu ingat juga, hasil hari ini bukan laporan akhir hidupmu. Jadi jangan biarkan juga satu kesalahan menjadi identitas kamu ya teman Pro 2.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar menghadapi hari buruk gitu ya. Kalau misalkan hari ini emang kerasa benar-benar berat buat kamu, jangan langsung memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus ya teman Pro 2. Dan Rama kasih tips kira-kira apa yang bisa dilakukan saat bad day gitu ya. Tentunya mulailah dari hal-hal sederhana, minum air putih, makan yang cukup juga, mandi air hangat gitu ya kalau bisa, jalan kaki sebentar, entah itu di pagi hari, besok, atau mungkin nanti di sore harinya gitu ya. Atau mungkin dengarkan lagu yang bikin hati lebih terang lagi teman Pro 2. Dan kalau memungkinkan, cerita ke orang yang kamu percaya ya. Kadang masalahnya tuh gak langsung selesai, tapi beban di kepala tuh kerasa lebih ringan karena gak dipikul sendirian gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya satu lagi, jangan sampai mengambil keputusan besar ketika emosi lagi berada di titik terendah ya. Hari yang buruk seringkali membuat sudut pandang kita juga ikut menjadi sempit teman Pro 2. Jadi kalau hari ini kerasa berat, fokus aja melewati hari ini, besok biasanya punya cerita tersendiri lagi teman Pro 2.

0: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman berdua. Dan seperti yang sudah disounding saat opening, karena ini malam Jumat dan juga Kamis malam ya, otomatis akan ada sesi Bisikan Malam, sebuah drama radio bergenre horror yang akan selalu menemani kamu tiap malam Jumat ya, teman berdua. So, Rama ingatkan kalau misalkan kamu orangnya penakut, jangan dengerin sendiri. Tapi kalau misalkan emang kamu orangnya tertantang, silahkan teman berdua enjoy the show-nya ya. Karena tema pada malam hari ini adalah Jejak Arwah Nina. Enjoy teman pro 2.
1: Jangan berisik, aku mau cerita Jejak Arwah Nina di rumah tua Jogja.

selamanya. Dulu kami tinggal di kota besar Jakarta. Kamu bisa bayangkan kan, hiruk pikuknya, macetnya yang bikin kepala pusing, polusi yang bikin sesak nafas. Bapak dan ibu akhirnya memutuskan untuk mencari udara baru, lingkungan baru, dan pilihan jatuh pada sebuah desa kecil di Yogyakarta.

Rumahnya rumah impian banget. Luasnya itu wow. Halamannya juga kayak lapangan bola pribadi. Udara di sana bersih, dingin. Gak ada bau knalpot yang menyesakkan. Cuma wangi tanah basah habis hujan atau aroma bunga melati yang semerbak di malam hari. Jauh banget sama Jakarta yang panas, sumpek. Di kota, rumah itu dempet-dempetan kayak ikan asin, kayak di keranjang. Tapi di sini, jarak antar rumah itu berjauhan. Banyak banget lahan kosong, ladang hijau membentang, pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah jadi penjaga. Sepi, tapi sepi yang menyenangkan. Awalnya ya.

0: pertama, surga. Serius, aku gak bohong. Gak ada gangguan, gak ada perasaan yang aneh yang membayangi. Tidurku nyenyak, bangun selalu segar. Rasanya kayak liburan panjang yang gak ada habisnya. Aku bahkan sempat mikir, ini dia tempat yang selama ini aku cari. Tempat di mana aku bisa tenang. Tapi, semua itu cuma topeng. Topeng tipis yang perlahan-lahan mulai retak. Dan akhirnya, hancur berkeping-keping di satu malam. Malam itu, malam Jumat. Aku ingat banget. Bapak, ibu, sama adik lagi ke rumah saudara. Di Bantul. Biasalah, silaturahmi keluarga. Aku di rumah sendirian, jam 8 malam. Udah selesai ngerjain tugas sekolah, aku putusin mau sholat isya. Rumah baru ini, desainnya masih jadul. Kamu tahu kan, rumah-rumah tua zaman dulu, kamar mandi masih terpisah dari bangunan utama, di belakang, jauh banget. Kayak jalan mau ke warung deh. Waktu itu sih santai aja, gak ada firasat sama sekali, bener-bener nol. Aku bahkan pasang earphone dengerin musik favorit sambil jalan santai ke kamar mandi. Aku masuk ke kamar mandi, dingin banget. Hawanya lembab, air keran kebuka. Suara gemericik air mengisi kesunyian. Aku mulai ambil wudhu, tangan kanan, tangan kiri, wajah. Jantungku langsung berdebar. Suara itu, suara anak kecil tertawa. Tapi kenapa ada tangisan? Aku langsung matiin keran, buru-buru keluar dari kamar mandi. Kupikir bapak ibu sama adikku udah pulang. Aku lari kecil ke depan, mengintip lewat jendela. Mobil bapak gak ada, kosong. Jalanan di luar masih gelap. Mungkin cuma perasaanku aja. Mungkin aku kecapean ngerjain tugas, atau mungkin itu suara dari rumah tetangga yang jauh di sana. Ya, pasti itu sih. Udahlah, aku balik lagi ke kamar mau sholat biar tenang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat dan terdengar suara itu lagi. Siapa ya? Siapa itu? Aku langsung bangkit, buru-buru mengintip keluar kamar. Sepi, gak ada siapa-siapa. Aku coba langsung ngecek lagi ke depan, mobil bapak juga masih gak ada. Udahlah, aku udah ngantuk banget. Pasti cuma khayalan karena udah capek. Iya, pasti itu. Aku putusin buat tidur, gak mau mikir yang aneh-aneh lagi. Tapi malam itu, sumpah, aku gelisah banget. Gak bisa tidur sama sekali, gak nyaman. Perasaan aneh itu terus membayangi. Kayak ada sesuatu di sekitar sini jam 10 malam. Bapak dan adikku serta ibuku juga belum pulang. Aku makin sendirian di rumah yang terasa makin besar dan kosong ini. Oh, ibu. Mereka telat ternyata. Jalanan macet parah katanya. Maklum, Jogja kan lagi musim liburan panjang. Wah, bisa jam berapa ini pulangnya? Aku berusaha tetap terjaga, ngecek medsos, scroll sana-sini. Tapi pikiran dan rasa ngantuk menyerangku. Sesekali aku tertidur dan setiap kali aku terlelap, aku terbangun kembali. Kaget. Kaget oleh suara itu. Suara anak kecil yang tertawa lagi dan lagi. Itu terus berulang seperti seperti seseorang dalam mempermainanku. Akhirnya bapak ibu mereka datang. Perasaan lega yang luar biasa langsung menyelimutiku. Aku langsung putusin untuk melanjutkan tidur. Pasti besok pagi semuanya normal lagi. Ini cuma karena aku sendirian aja. Makanya jadi parno. Ya, pasti kayak gitulah. Berisik banget. Jam 1 pagi. Aku membuka mataku. mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan kamar. Lalu mataku menangkap sesuatu. Di pojok kamar samping lemari, ada adikku. Dia lagi main boneka. Ada-ada aja nih anak. Jam 1 pagi kok bisa-bisanya main boneka? Kan dia harusnya tidur di kamarnya sendiri. Aku bangun dari tempat tidur berniat ngajak dia tidur. Perlahan aku melangkah mendekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Bayangan itu semakin jelas. Dan pada saat aku benar-benar mendekat ke arahnya, dia menoleh. Bukan, dia bukan adikku. Matanya tajam, merah menyala dalam gelap. Wajahnya pucat banget, kayak gak ada darahnya. Dan senyumnya, astaga, senyumnya itu jahat, benar-benar jahat. Itu bukan senyum adikku, itu bukan manusia. Mulutku komat kamit, aku mau teriak tapi rasanya berat banget. Kayak ada yang mencekik tenggorokan, kata, tolong, tertahan di tenggorokanku. Aku mau lari tapi kakiku rasanya berat banget. Kayak ada jebakan yang gak kelihatan yang ngikat kakiku. Aku terpaku, terdiam beku hanya bisa menatap sosok itu. Lalu dia lari. Dia lari keluar kamarku sambil terus tertawa. Sambil terus berlarian membawa boneka itu. Anak kecil ini seakan-akan mengajakku ke suatu tempat. Aku gak percaya ini. Ini mimpi kan? Atau bukan? Aku lari keluar kamar buru-buru mengecek depan rumah. Mobil bapak sudah ada. Orang tuaku pasti sudah pulang. Mereka aman. Lalu aku mengecek kamar adikku. Aku buka pintunya dan kosong. Dia gak ada di kamarnya. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru ke kamar orang tuaku dan adikku ada di sana. Masih tertidur pulas. Dia lagi pakai baju tidur warna pink gambar bunga-bunga. Persis sama dengan baju anak kecil yang aku lihat di kamarku tadi. Aku mulai tenang. Dan ya, pasti ini cuma halusinasi. Aku pasti kelelahan banget sampai halusinasi begini karena ngejarin tugas tadi. Ya, pasti itulah. Aku gak gila, aku gak mungkin gila. Malam itu aku putusin tidur di sofa kamar orang tuaku. Gak mau tidur sendirian lagi. Dan gak akan pernah. Mataku tiba-tiba terbuka lebar. Aku lihat ke kanan, ke kiri. Dan lagi, suara anak kecil berlarian dan tertawa. Kali ini aku benar-benar ngerasa aneh. Sangat aneh. Adikku masih tertidur pulas di kamar orang tuaku. Dia gak mungkin main. Ini bukan dia. Aku ngerasa sebel. Kesel banget. Aku gak bisa terus-terusan diganggu kayak gini. Ini udah kelewatan. Akhirnya, aku putusin buat keluar kamar orang tuaku. Aku bakal cari sumber suara ini. Gak peduli di apapun yang terjadi. Aku harus tahu ini apa. Suara itu dari dapur. Aku berjalan menuju dapur. Langkah demi langkah dan gelap. Aku coba nyalakan lampu dapur. Ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Suara itu tiba-tiba hilang. Aku mencoba melihat sekeliling dapur dan gak ada anak kecil loh. Tapi ada suara ketukan. Kayak jari di meja makan dan aku mendekat. Ternyata aku menemukan sebuah tulisan. Ditulis dengan tinta berwarna merah. Warnanya merah pekat. Tulisannya N-I-N-A. Nina. Aku merasa diteror. Siapa yang bikin teror malam-malam gini? Gak ada nama Nina di keluargaku. Gak ada. Serius. Aku penasaran. Aku sentuh cat air itu dan aku coba mengecek dan loh, ini bukan cat air. Ini darah. Aku cium baunya dan ini baunya ini amis dan ini darah. Oh my god. Ini teror yang gak main-main. Aku lari sekencang-kencangnya ke kamar orang tuaku. Membangunkan mereka semua termasuk adikku. Aku ceritakan semua yang terjadi. Dari suara tawa di kamar mandi, sampai anak kecil di kamarku, dan tulisan darah di meja makan. Aku ajak mereka ke dapur dan aku ajak mereka lihatlah. Ini darah. Ada tulisan Nina di sini. Tapi mereka menggelengkan kepala. Tulisan itu gak ada. Hilang. Gak ada bekas apapun. Bersih. Apa aku halusinasi lagi? Apakah aku sudah masuk di tahap gila? Aku benar-benar gak percaya dengan apa yang terjadi malam itu. Entah kenapa, aku pengen banget pindah dari rumah ini. Tapi gimana caranya? Orang tuaku, mereka gak merasakan apa-apa. Mereka cuma bilang, kayaknya aku kecapean. Mereka gak percaya. Keesokan harinya, pagi itu, aku masih ngerasa linglung. Trauma rasanya. Tapi suasana di luar ramai, sangat ramai. Warga berkumpul di tepi sungai. Aku penasaran dong. Aku coba mendekat dan mereka baru aja menemukan jenazah anak kecil wanita. Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan dia mengenakan baju berwarna pink. Motif bunga-bunga. Persis sama dengan baju yang dipakai adikku semalam. Tunggu. Jantung mulai deg-degan. Aku mulai sadar. Baju itu juga sama dengan baju yang dikenakan anak kecil yang aku temukan di kamarku semalam.
1: Anakku. Nina.
0: Oh my God. Nama Nina tertulis di meja makan kemarin malam. Itu darah. Buset dah. Aku semakin bingung dengan semua yang terjadi. Aku takut banget dan penasaran, tapi aku gak bisa nutupi bahwa ini tuh janggal banget di pikiranku. Ini bukan sekedar halusinasi, ini nyata. Kasus ini pun bergulir lewat berbagai proses. Penyelidikan oleh kepolisian, penelusuran yang panjang berhari-hari, berminggu-minggu, dan akhirnya mulai terlihat titik terang. Begitu polisi datang ke rumahku, mereka izin untuk menggeledah seluruh sisi rumah. Aku gak ngerti kenapa, pikirku. Kami baru pindah ke sini. Kami bertanya-tanya, berusaha untuk berpikir jernih, tapi polisi tetap melanjutkan. Dan setelah ditelusuri, ada banyak bukti-bukti yang ditemukan. Rupanya rumah yang kami beli dan yang kami tempati ini adalah rumah pelaku pembunuhan itu. Sampai detik ini pelaku masih diburu dan kami, aku dan keluargaku akhirnya memutuskan untuk pindah sebentar karena rumah kami pun disegel oleh kepolisian. Jogja yang kita tahu sebagai kota istimewa, tapi dia menyimpan rahasia. Rahasia yang bikin aku gak bisa tenang lagi setiap malam. Aku masih mendengar tawa anak kecil itu, tawa dari arwah Nina. Dia belum tenang dan aku gak tahu kapan aku bisa tenang lagi. Kapan aku bisa tidur tanpa mimpi buruk? Kapan ini semua berakhir?

disegel oleh polisi setelah semua yang terjadi. Setelah terungkapnya kebenaran mengerikan bahwa rumah itu adalah tempat Nina dihabisi, dan kami harus pindah. Sementara kami menyewa rumah lain, gak jauh dari kota Jogja. Tapi cukup jauh dari desa itu. Kami butuh waktu untuk menenangkan diri untuk mencerna semuanya. Rumah yang baru ini lebih modern. Kamar mandi di dalam, gak ada halaman luas, normal layaknya rumah di perkotaan. Aku pikir semuanya kembali normal. Aku akan bisa tidur nyenyak lagi. Aku bisa meluapkan semua keresahan yang selama ini tidak membuatku tenang. Semua yang kualami di rumah itu harus bisa tenang di sini, pikirku. Tapi aku salah besar. Malam pertama di rumah baru, aku berusaha keras untuk tidur. Aku memejamkan mata, memeluk guling erat-erat dan berdoa. Berharap gak ada lagi suara itu. Berharap gak ada lagi wajah pucat dengan senyuman jahat. Dan tiba-tiba, itu dia. Dia lagi. Suara kikikan itu membuat aku langsung terbangun dan jantungku berdebar kencang. Ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi lagi. Suara itu dia mengikutiku dan ya, Nina itu dia mengikutiku. Aku terduduk di ranjang, menatap sekeliling kamar yang gelap dan dingin. Aku gak berani bergerak. Kenapa dia mengikutiku? Apa yang dia mau? Bukankah sudah jelas siapa pelakunya? Bukankah dia sudah ditemukan? Berhari-hari aku hidup di dalam teror yang sama. Malam hari, saat semua orang tertidur, saat di rumah ini sunyi, suara itu selalu datang. Kikikan, kadang berlarian, kadang seperti ada yang menjatuhkan barang. Aku selalu terbangun dan aku selalu bergidik rasanya. Aku sudah mencoba, aku sudah bilang pada orang tua aku, mereka hanya bilang itu masih trauma. Mereka menyarankanku untuk pergi ke psikolog. Aku tahu mereka sayang, tapi mereka gak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Mereka gak pernah percaya sepenuhnya, aku merasa sendirian, sendirian dalam ketakutan ini. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang dia inginkan dariku? Aku hanya orang asing yang pindah ke rumahnya. Aku gak bersalah. Aku gak tahu apa-apa. Suara malam, rasa frustasi, dan takut itu memuncak. Suara kikikan, dan itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Seolah dia berada di samping tempat tidurku, dan aku gak tahan lagi.

Nina, apa yang kamu mau? Kenapa kamu mengikutiku dan aku gak tahu apa-apa, Nina? Aku gak bersalah. Lalu suara itu menghilang. Malam itu sunyi banget, sangat sunyi. Aku menunggu suara itu datang lagi tapi gak ada. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya sunyi banget. Aku gak mendengar suara cikikikan itu lagi, gak ada bayangan, gak ada gangguan. Aku mulai merasa sedikit lega, tapi aku juga bingung kenapa dan apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri. Diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuaku, aku kembali ke desa itu, ke sekitar rumah yang disegel. Aku ingin tahu perkembangan kasusnya. Dan di sana, aku bertemu dengan beberapa warga. Mereka bercerita pelaku sudah ditangkap. Polisi berhasil menemukan jejaknya dan dia sudah mengakui perbuatannya. Dia sudah dibawa polisi.

0: mendengarkan semua cerita mereka, ada rasa lega yang luar biasa. Dan saat itu, saat aku berdiri dekat rumah yang disegel, itu tiba-tiba aku mendengar suara bisikan.
1: Terima kasih.
0: Aku tahu itu Nina. Bukan lagi ketawa jahat, bukan lagi kikikan yang menakutkan. Itu bisikan, bisikan yang sangat tulus, bisikan terima kasih. Dia tidak menerorku. Dia ingin aku tahu dan dia ingin aku jadi saksi agar kejahatan itu terungkap. Dia ingin keadilan dan sekarang, setelah pelakunya tertangkap, dia akhirnya bisa tenang. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar suara Nina lagi. Dia tidak ada lagi teror, tidak ada lagi mimpi buruk. Aku bisa tidur nyenyak di rumah yang baru ini. Benar-benar terasa seperti rumah. Nina, dia sudah tenang dan aku akan selalu mengingatnya. Gadis kecil bergaun pink dengan senyum pucat yang jahat, yang ternyata hanya ingin keadilan. Terima kasih Nina. Semoga kamu tenang di sana selamanya.

0: Kisah ini dari Fitri Rianti. Voice over Rifki Baidowi. Editor Abdul Hakim.
1: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: istirahat nih? Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman produser. Setelah ngobrol panjang masalah menghadapi hari buruk dan juga tadi ada sedikit jeda karena ada sesi bisikan malam ya teman produser. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact-nya ya, karena dalam psikologi ada konsep yang dikenal sebagai negativity bias teman produser, yaitu adalah kecenderungan otak untuk lebih mudah memperhatikan dan juga mengingat pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif kita. Nah, menurut penelitian yang dirangkum oleh psikolog Dr. Rick Hansen dan juga dibahas dalam berbagai publikasi American Psychological Association teman produa, pengalaman negatif itu cenderung lebih kuat menempel di ingatan karena secara evolusioner otak manusia itu dirancang untuk lebih peka terhadap ancaman demi bertahan hidup. Makanya ya teman produa, jangan heran kalau satu komentar negatif itu kerasa membekas banget nih dibanding 10 pujian. Nah, kabar baiknya kita bisa melatih diri untuk lebih sadar dan juga menghargai pengalaman positif yang sering terlewat ya teman produa. Kalau otak kamu mudah mengingat hal buruk, latih juga hati kamu untuk tidak melupakan hal-hal baiknya nih teman produa.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: Dan teman Produa, pada malam hari ini kita belajar satu hal kali ya. Karena gak semua hari akan berjalan sesuai rencana. Akan ada hari juga ketika semuanya kerasa berat teman Produa, melelahkan juga, bahkan membuat kita pengen nyerah gitu ya. Tapi selalu ingat, hari yang buruk bukan berarti hidup yang buruk juga nih ya. Jangan biarkan satu kegagalan menghapus 100 keberhasilan yang pernah kamu capai teman Produa. Jangan biarkan juga satu komentar negatif mengalahkan semua orang yang percaya sama kamu ya. Jadi besok pagi matahari akan terbit lagi, dan bersama matahari itu selalu ada kesempatan baru untuk mencoba lagi, memperbaiki lagi, bahkan tersenyum lagi ya teman Produa. Jadi kalau hari ini bukan hari kamu, gak apa-apa, istirahat, tarik napas, lalu mulai lagi besok ya. Karena satu hari yang buruk tuh gak pernah cukup kuat juga untuk mengalahkan seseorang yang memilih bangkit lagi teman Produa. Semoga besok doa Rama sih menjadi halaman baru yang lebih baik lagi ya teman Produa. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini teman Produa. Terima kasih untuk pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu dan juga sekedar menemani tadi, temenin dengan musik segmen Music and Info, terus juga cerita penutup hari ini, bahkan ada sesi bisikan malam ya. Dan selama 1 jam ke depan kita masih on air juga ditemenin sama lagu-lagu terkini teman Produa, jadi jangan kemana-mana dulu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_produa_banten, atau kamu juga bisa streaming dengerin kita selain di frekuensi di website kita ya, rri.co.id, atau di aplikasi kita juga ada di RRI Digital, di situ terintegrasi semua ya teman Produa. So Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam. Tetap jaga diri kamu, karena Produa akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye, selamat beristirahat, selamat malam.
1: Halo, duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa، demi waktu. الله سبحانه وتعالى bersumpah demi masa، demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa empat sifat. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu, menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar, dan belajar terus, dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Wa tawasau bis-sabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita, ini semua pengaruh. Makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sempat mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya, saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Waktunya info perlu dua bareng aku BTB. Pemerintah Indonesia memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan optimal.

Informasi lainnya, teman Pro 2 BTS mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards ke-69 pada tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh ketujuh anggota melalui akun media sosial masing-masing.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya ke perempat final Taipei Open 2026. Rehan dan Gloria berhasil

31 Corona November, dua bantuan teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Gak kerasa, sudah di penghujung bulan Juli aja. Dan besok sudah memasuki bulan Agustus nih teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu teman Pro 2. Dan seperti biasa, BTB menemani kamu dari sepada sampai dengan sate siang di jam 12 siang hari ini dengan berbagai informasi menarik nih ya teman Pro 2. Salah satunya datang dari Marvel yang akhirnya mengungkapkan sosok baru yang akan mengenakan mantel Black Panther di Marvel Cinematic Universe, yaitu aktor David Johnson yang resmi bergabung untuk memerankan Prince T'Challa. Putra T'Challa dan Nakia yang pertama kali diperkenalkan di adegan penutup Black Panther Wakanda Forever. Yang artinya, Marvel tidak melakukan recast terhadap karakter T'Challa yang sebelumnya diperankan mendiang Chadwick Boseman. Sebaliknya, kisah Black Panther akan berlanjut melalui generasi berikutnya, di mana David Johnson dijadwalkan akan debut sebagai Black Panther di Black Panther 3, yang kembali disutradarai oleh Ryan Coogler dan dijadwalkan akan tayang pada Desember 2028.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng BTB. Dan gimana, di weekend ini kayaknya ada salah satu film yang memang menjadi rekomendasi karena mendapatkan rating yang cukup tinggi dari Rotten Tomatoes, teman Pro 2. Jadi 90% dari 14 kritikus ini bilang kalau Brand New Day atau Spider-Man terbaru gitu ya, ini punya plot yang lebih fresh dan apa ya, balikin lagi ala-ala Spider-Man ketika season-season pertama gitu, teman Pro 2 ya. Tapi ada fun fact lain, teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah gak asing sama For Revenge, yes, betul, ini merupakan salah satu band Indonesia yang asal Bandung, resmi merilis lagu soundtrack garapan mereka untuk film Spider-Man Brand New Day berjudul I Miss You Every Brand New Day. Dan lagu itu sebenarnya sudah bisa dipastikan hadir di tengah-tengah credits films khusus untuk bioskop-bioskop Indonesia. Hal ini menandakan untuk pertama kalinya bahwa film Marvel Cinematic Universe menghadirkan karya anak bangsa di bagian credits. Dan tawaran itu datang langsung dari Sony Music sebagai label perantara sekitar bulan Februari 2026. Di mana For Revenge sempat mengajukan dua versi mood lagu dan salah satunya dipilih untuk dijadikan soundtrack. Liriknya menggambarkan kerinduan Peter Parker terhadap kehidupan lamanya, termasuk pada Mary Jane dan Ned Leeds. Dan di lagu I Miss You Every Brand New Day sudah dapat didengarkan di platform streaming musik digital nih teman-teman berdua ya. Di mana film Spider-Man Brand New Day juga bisa kamu tonton nih di bioskop-bioskop Indonesia teman-teman berdua. Ini mungkin kamu lagi bingung mau nonton apa dan pengen tahu gimana suara atau musik Indonesia dalam film Spider-Man, kamu bisa langsung ke bioskop-bioskop terdekat teman-teman berdua ya untuk mengisi weekend kamu.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok gak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Ditemenin satu lagu dari BTS dengan Make It Right. Dan kalau kita ngomongin K-pop itu Teman Pro 2 ya, kalau kemarin katanya BTS menolak untuk mengajukan musiknya di Grammy sebagai bentuk protes gitu ya, karena musik itu bisa didengarkan bukan hanya terbatas oleh daerah atau wilayah atau negara gitu ya. Nah, ini ada informasi terup to date datang di mana 4 label besar K-pop, HYBE, SM Entertainment dan juga JYP Entertainment dan YG Entertainment bakal menggelar festival bernama Phenomenon pada 2 sampai 12 Desember 2027. Acara ini akan berlangsung 11 hari di 2 tempat yaitu Seoul Arena untuk panggung konser dan malam penghargaan, sementara Kintex Gayang jadi pameran budaya yang isinya mulai dari kuliner, kecantikan, fashion, game, webtoon, sampai dengan film. Bedanya dari ajang musik lain, penghargaan diberikan ke fandom bukan ke artisnya. Dengan 10 fandom teratas tahun ini dipilih lewat analisis data soal keaktifan dan pengaruh mereka, lalu artis atau brand yang naik panggung mewakili penggemarnya. Rencana ini diumumkan oleh Presidential Committee on Popular Culture Exchange yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Korea Chae Hui-yong dan pendiri JYP Park Jin-young. Korea Culture dan juga Tourism Institute memperkirakan sekitar 520 ribu pengunjung termasuk 200 ribu turis asing. Panitia sendiri menargetkan dampak ekonomi hampir 1 triliun won atau sekitar 11 triliun rupiah. Wow.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada. Dan sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Hari ini ada solois wanita dari mancanegara teman Pro 2. Langsung aja kita battle Olivia Rodrigo versus Ray dan versus Sienna Spira. Bisa kamu pilih langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Di tap-tap story-nya terupdate dan bisa langsung ikutan polling atau voting. Kalau nggak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 101 6.